Langsung saja dari Jalan Wedana nomor 57 Mibu Banda Aceh. 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, hari ini ya di hari Senin di 11 Mei 2026, Tatia kembali hadir menemani Rekan Jati di program di zona sarapan pagi ya, bareng Tatia di sini menemani aktivitas Rekan Jati pagi hari ataupun yang lagi santai-santai di pagi hari ini. Konsen terus di 103,6 Jati FM karena Tatia akan hadir menemani Rekan Jati dari berita-berita lintas daerah, nasional hingga internasional di pagi hari ini.

0: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Ya, rekan Jatim, dengan tadinya di pagi hari ini ya, diawali dari lintas daerah, melaporkan dari Banda Aceh, Satlantas Polresta Banda Aceh menertibkan sekelompok anak-anak yang melakukan aksi balap liar di kawasan Ulelu, di mana sekira pukul 23.00 waktu Indonesia Barat di tengah malam. Ya, rekan Jati, di mana penertiban tersebut dilaksanakan usai pihak kepolisian mendapat laporan dari masyarakat melalui call center 110. Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Andi Kirana melalui Kasat Lantas Kompol Mawardi menyebutkan petugas menemukan setidaknya 10 unit sepeda motor yang bermasalah, di antaranya knalpot yang brong tanpa tanda nomor kendaraan bermotor atau tidak sesuai dengan aslinya. Rekan Jati, aksi balap liar di mana ya diminta agar sepeda motor yang tidak sesuai spesifikasi teknis harus distandarkan kembali. Di sisi lain juga, Rekan Jati, Satlantas Polresta Banda Aceh terus mengencarkan program Polisi Sawu Sikula, yaitu di mana Polri berharap dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang kerap melibatkan generasi muda, serta menciptakan lingkungan jalan raya yang lebih aman bagi semua pengguna. Rekan Jati, di mana juga diberikan ya edukasi tentang penggunaan helm SNI, kelengkapan kendaraan, dan ketika berkendara yang aman, guna mencegah terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan para siswa khususnya saat berangkat dan pulang dari sekolah. Terus 3,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, kita beralih ke berita selanjutnya. Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Aceh menggelar rangkaian kegiatan memperingati Hari Asma Sedunia 2026, di mana Rekan Jati puncaknya bertepatan dengan kegiatan Car Free Day di Kota Banda Aceh, di mana Rekan Jati pembukaan layanan pemeriksaan kesehatan paru gratis di samping panggung utama Bapelkes Aceh. Layanan tersebut meliputi screening penyakit paru seperti asma, penyakit paru obstruktif kronik atau PP0K dan tuberkulosis. Rekan Jati, selain itu juga masyarakat juga mendapatkan penilaian tingkat kontrol asma, pemeriksaan fungsi paru berupa spirometri dan peak flow meter, serta Rekan Jati pemeriksaan gula darah sewaktu ya. Kegiatan tersebut turut dimeriahkan dengan kuis dan pembagian door prize sebagai bentuk edukasi interaktif kepada masyarakat. Rekan Jati, kegiatan tersebut juga mengangkat tema Access to Anti-Inflammatory Inhalers for Everyone with Asthma, Still an Urgent Need ya. Atau akses terhadap inhaler anti-inflamasi bagi setiap pasien asma masih menjadi kebutuhan yang mendesak. FM, selamat pagi Rekan Jati, selamat menjalankan segudang aktivitas yang bermanfaat di pagi hari ini, yang mungkin lagi mempersiapkan sarapan ataupun yang lagi santai-santai. Atau Rekan Jati sekarang udah siap-siap aja mengantar anak ke sekolah atau menuju ke tempat kerja, semangat untuk memulai hari di hari ini. Konsen terus di 103.6 FM, the heart of Banda Aceh.

Hidupmu tidak menjadi lebih baik hanya karena kebetulan. Hidupmu akan menjadi lebih baik ketika kamu berani berubah, berani memperbaiki diri, dan terus melangkah ke arah yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Hiduplah di level kita sendiri. Jangan memaksakan hidup di level orang lain. Syukuri apa yang bisa kita usahakan dan apa yang sudah kita miliki. Karena orang yang selalu bersyukur pasti akan menemukan kebahagiaannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati di Zona Sarapan Pagi pagi hari ini bareng Tatia menemani Rekan Jati di pagi hari ini. Ya, Rekan Jati, kita juga di pagi ini masih di lintas daerah, dilaporkan dari Blang Bidi. Kader Nahdlatul Ulama Tengku Puri memberikan apresiasi atas kebijakan Bupati Aceh Barat Daya, Rekan Jati, kepada Safarudin ya, yang meniadakan distil dalam di Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Pekan, Kabupaten Setempat. Di mana Rekan Jati, kebijakan Bupati Safarudin untuk melepaskan belenggu data distil dalam layanan jaminan kesehatan Aceh, JKA, bukan sekedar aturan administratif, melainkan manifestasi kasih sayang seorang pemimpin yang tak ingin melihat rakyatnya menderita karena keterbatasan biaya.

Ya, Rekan Jati ya, di mana fokus utama dalam kehidupan masyarakat adalah kesehatan dan pendidikan. Baik itu di pendidikan agama maupun formal, serta penguatan ekonomi di sektor pertanian dan perdagangan. Tengku Puri menjelaskan beberapa poin krusial mengapa kebijakan berobat tanpa desil tersebut dianggap sangat strategis bagi warga Abdia. Yakni kondisi ekonomi masyarakat saat ini, Rekan Jati, sebagian besar masyarakat sedang sulit. Dan juga kemudian ya, keadilan sosial dengan tidak melihat desil dalam layanan JKA, pemerintah daerah menunjukkan kehadirannya bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa pilih kasih. ...103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati masih di lintas daerah. Dilaporkan dari Blang PD, Satuan Tugas TNI Manunggal Membangun Desa ke-128 Kodim 0110 Abdia menggelar turnamen layang-layang yang tradisional di Gampung Gunung Cut, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya di Abdia, Rekan Jati. Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat, khususnya kalangan pemuda dan remaja yang turut ambil bagian memeriahkan perlombaan rakyat tersebut. Rekan Jati, di mana juga TNI Manunggal Membangun Desa tersebut ya, melalui pesiater Kapten Varianda mengatakan turnamen layang-layang tradisional digelar sebagai bagian dari upaya menyemarakkan program TMMD di wilayah setempat. Rekan Jati, kenapa nih TNI memilih layang-layang ya? Karena tingginya animo para pemuda dan remaja terhadap kegiatan tersebut. Selain sebagai hiburan juga, Rekan Jati, perlombaan layang-layang tersebut juga menjadi sarana mempererat hubungan sosial antar warga. Rekan Jati, perlombaan layang-layang tersebut tidak hanya fokus pada pembangunan fisik dan sasaran infrastruktur, namun juga membangun kebersamaan serta kedekatan emosional antara TNI dan masyarakat melalui kegiatan sosial dan budaya. Turnamen layang-layang tradisional tersebut, Rekan Jati, berlangsung meriah dengan diikuti peserta dari sejumlah gampong sekitar. Warga tampak membadati lokasi kegiatan untuk menyaksikan berbagai bentuk dan atraksi layangan yang diterbangkan para peserta. Masih di lintas daerah, dilaporkan dari Blang PD, Rekan Jati, Bupati Aceh Barat Daya Safarudin menilai Muhammadiyah selama ini memiliki peran penting dalam kehidupan keumatan dan pembangunan sosial masyarakat di kabupaten setempat. Rekan Jati, di mana disampaikan juga ya, pada sambutan ya, pada acara tablik akbar yang dilaksanakan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Abdia di Aula Gedung Dakwah Muhammadiyah Jalan Attaqwa Blang PD, di mana Muhammadiyah tidak hanya bergerak di bidang dakwah, tetapi juga konsisten membangun pendidikan, memperkuat gerakan sosial, serta menjaga nilai-nilai keislaman di tengah masyarakat. Rekan Jati, kontribusi Muhammadiyah juga sejalan dengan visi pembangunan daerah, khususnya dalam memperkuat program keagamaan dan pembinaan karakter masyarakat.

Rekan Jati, di mana Muhammadiyah ya membutuhkan kolaborasi dengan para ulama, organisasi keagamaan, lembaga pendidikan, dan seluruh elemen masyarakat. Kegiatan pengajian dan tablik akbar perlu terus diteruskan dan dilaksanakan Rekan Jati secara rutin sebagai ruang penguatan moral, spiritual, dan pendidikan umat, terutama bagi generasi muda. Di mana ya akan adanya pendorongan agar kegiatan serupa ke depan Rekan Jati dapat digelar lebih besar dengan menghadirkan tokoh-tokoh nasional Muhammadiyah dan juga ulama serta juga akademisi dan cendekiawan. Masyarakat membutuhkan ruang-ruang keilmuan dan kegiatan keagamaan yang mampu memperkuat ukhuwah serta menumbuhkan semangat kebersamaan di tengah kehidupan sosial. ...103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati. Selamat pagi hari ini, apa kabarnya Rekan Jati di pagi hari ini? Semoga sehat dan juga semangat dan hatinya dipenuhi dengan hal-hal baik di pagi hari ini. Buat Rekan Jati yang sudah mulai aktivitas ya, dari tadi subuh mungkin yang lagi siap-siap kerja, ngantar anak ke sekolah di pagi hari ini, atau yang udah buka warung atau buka toko di pagi hari, semangat ya. Di kantor ya, lagi menuju ke kantor, mau bekerja, atau yang lagi di jalan nih, lagi jalan pagi atau lari pagi ya, atau Rekan Jati yang udah mulai ke pasar, mulai berbelanja untuk kebutuhan nanti siang untuk makan bareng keluarga. Rekan Jati yang di kampus juga semangat menuju tempat kampusnya, atau mungkin masih menikmati santainya pagi hari ini menghirup udara di luar rumah ya dengan segelas kopi ataupun teh kesukaan di pagi hari ini. Ya Rekan Jati ya, terima kasih sudah memilih tetap bersama Tatia di sini. Setelah ini juga Tatia masih menemani Rekan Jati di zona sarapan pagi.

0: Yang terasa berat bukan saat kita bekerja keras mencari uang, tetapi saat melihat orang tua kita semakin tua, sementara kita merasa belum mampu membahagiakan mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM, The Heart of Wende, rekan Jati di pagi hari ini masih bersama Tati ya, menemani rekan Jati di pagi hari ini yang lagi beraktivitas di pagi hari ya, yang harus berjuang. Mungkin bapak-bapak yang sedang mengendari HiAce atau L300 yang sedang menuju ke tempat tujuan, perlu hati-hati selalu, tidak perlu ngebut-ngebut karena keselamatan penumpang juga keselamatan kita pastinya. Bagi siapapun sopir ya, sebaiknya selalu perhatikan spion dan juga lalu lintas ya, gak perlu buru-buru, yang penting sampai ke tujuan. Ya, rekan Jati di pagi hari ini Tati juga masih menemani rekan Jati ya di lintas daerah. Laporkan dari Blang PD, pelaksana tugas Sekretaris Daerah PLT Sekda Aceh Barat Daya Amrizal resmi membuka musabaqah tilawatil Quran tingkat Kecamatan Jumpa yang dilaksanakan di Masjid Jami An-Najah, Gampung Cotmane, Kecamatan setempat. Rekan Jati, di mana PLT Sekda Abdia Amrizal dalam sambutannya mengatakan pelaksanaan MTQ tingkat Kecamatan Jumpa tahun tersebut tahun ini, rekan Jati ya, memikul bobot urgensi yang jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Di mana momentum tersebut adalah titik awal dari sebuah misi besar, sebuah beban tanggung jawab kolektif untuk membuktikan bahwa Abdia tidak hanya siap secara infrastruktur tetapi juga siap secara kualitas SDM dalam menyambut perhelaan akbar tingkat provinsi mendatang.

103,6 Ciri FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati. Kita beralih ke berita selanjutnya. Laporkan dari Blang PD, masih Blang PD Rekan Jati ya. Bupati Aceh Barat Daya Safarudin memberikan tantangan terbuka kepada pimpinan daerah Muhammadiyah Abdiyah untuk menggelar tabligh akbar dengan skala lebih besar pada tahun selanjutnya. Di mana tantangan tersebut disampaikan oleh Safarudin ya, Bupati Aceh Barat Daya, di hadapan ratusan kader Muhammadiyah dalam kegiatan tabligh akbar yang dilaksanakan di Gedung Dakwah Muhammadiyah Masjid At-Taqwa Blang PD. Rekan Jati, di mana ditawarkan penggunaan Gor Sigupai Arena yang berkapasitas sekitar 2.000 orang sebagai lokasi kegiatan tabligh akbar. Safarudin bahkan menyatakan Rekan Jati kesiapannya menanggung kebutuhan kegiatan secara pribadi apabila Muhammadiyah mampu menghadirkan massa yang lebih besar pada pelaksanaan mendatang. Selain itu juga Rekan Jati, Bupati Aceh Barat Daya Safarudin mendorong perguruan tinggi Muhammadiyah agar mampu menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat Abdiyah yang sebagian besar hidup dari sektor pertanian dan juga perikanan. Di tengah terbatasnya lapangan kerja dan akses pendidikan tinggi di kawasan pantai barat selatan Aceh, perguruan tinggi Muhammadiyah disebut potensi menjadi instrumen mobilitas sosial bagi masyarakat di kelas bawah.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati. Di tengah polemiknya penerapan Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin, Rekan Jati di Banda Aceh menegaskan tetap melayani semua pasien meski administrasi jaminan kesehatan mereka belum tuntas. Setiap harinya Rekan Jati, rumah sakit rujukan utama di Aceh tersebut menangani sekitar 1.500 hingga 2.000 pasien rawat jalan. Belum termasuk pasien yang rawat inap Rekan Jati ya. Dari jumlah tersebut juga sekitar 100 hingga 150 pasien merupakan kasus gawat darurat yang masuk melalui instalasi gawat darurat. Rekan Jati, mengenai JKA BPJS ya, Muzakir Manaf atau Mu'alim telah menginstruksikan seluruh rumah sakit pemerintah untuk tetap mengutamakan pelayanan masyarakat yang membutuhkan pertolongan medis. Dan juga Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin sejauh ini menjalankan instruksi tersebut dengan baik. Hal itu juga Rekan Jati, hasil tinjauan langsung ya terhadap pelayanan rumah sakit dan berdiskusi dengan manajemen rumah sakit sendiri. Selama masa transisi Pergub JKA, Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin juga aktif membantu pasien mengurus persoalan administrasi jaminan kesehatan nasional. Terutama Rekan Jati, peserta dari desil 1 hingga desil 5 yang status kepesertaannya tersebut tidak aktif. Terus 3,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati ya, dimana pagi hari memang punya cerita dan selalu punya cerita yang berbeda gitu ya. Ada yang bangun dengan tadi harus dibangunin sulit banget mungkin pagi tadi Rekan Jati, ditemani dengan alarm yang udah kayak konser di pagi hari, tapi masih aja ngerasa masih adem untuk dalam mimpi ya. Dan juga Rekan Jati mungkin yang udah bangun dari tadi subuh dengan semangatnya yang luar biasa, alhamdulillah pastinya. Ada juga yang masih harus mengumpulkan mood nih ya setelah alarm berbunyi berkali-kali tadi pagi. Tapi Rekan Jati, apapun suasananya, semoga hari ini di hari Senin Rekan Jati ya, jadi hari yang terasa ringan untuk dijalani dan banyak kabar baik juga menghampiri dan penuh dengan keberkahan di pagi hari ini. Konsen terus di 103,6 CTFM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103,6 Jati FM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Bentuk kesabaran yang paling sulit adalah bertahan dalam situasi yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Namun dari situlah kita belajar kuat, belajar menerima, dan belajar memahami arti keteguhan hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Jati FM

0: Jati FM
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Bandai Aceh. Rekan Jati di zona sarapan pagi di hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas Rekan Jati di pagi hari ini ya. Dimana pagi adalah kesempatan baru Rekan Jati, dimana kemarin mungkin kita terasa melelahkan, apalagi hari Minggu ya, yang seharian mungkin dari pagi ke sore ke malam gitu ya, ketemu ini, bincang ini, bincang itu gitu di pagi hari. Ya Rekan Jati, seharian kemarin hari Minggu ada aja kegiatannya ya. Walaupun itu terasa seperti liburan ya di hari Minggu, tapi terasa berat gitu di hari Senin. Ada pekerjaan yang belum selesai, mungkin kemarin-kemarin harus diselesaikan di hari Senin ini, atau ada rencana yang tertunda. Ada juga mungkin hati yang sempat kecewa, tapi hari ini Rekan Jati kita mulai lagi menata hal-hal itu menjadi lebih bahagia. Terus 3,6 Jati FM, The Heart of Bandai Aceh, Rekan Jati. Di zona sarapan pagi ya, masih di lintas daerah, dilaporkan dari Blang PD. Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Aceh Barat Daya, M. Rizal, resmi membuka musabaqah tilawatil Al-Quran tingkat kecamatan Jumpa yang dilaksanakan di Masjid Jami An-Najah, Gampong Cotmani, Kecamatan Setempat, Rekan Jati. Di mana PLT Sekda Abdi M. Rizal dalam sambutannya mengatakan pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan Jumpa tahun ini Rekan Jati memikul bobot urgensi yang lebih berbeda dan juga jauh ya, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Rekan Jati, di mana momentum dari peresmian musabaqah tilawatil Quran tingkat kecamatan Jempa adalah titik awal dari sebuah misi besar, sebuah beban tanggung jawab kolektif untuk membuktikan bahwa Abdia tidak hanya siap secara infrastruktur tetapi juga siap secara kualitas SDM dalam menyambut perhelatan akbar tingkat provinsi mendatang. Rekan Jati, di kegiatan tersebut juga tidak sekedar menggelar lomba, namun sedang menyusun kekuatan untuk memastikan bahwa saat seluruh Aceh menoleh ke Abdia, mereka melihat putra-putri terbaik yang siap memimpin di barisan juara.

103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati. Kita beralih ke berita selanjutnya, dilaporkan dari Banda Aceh. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mendeteksi adanya 6 titik panas di Provinsi Aceh pada minggu kemarin. Di mana Rekan Jati, titik-titik panas tersebut yang terpantau melalui sensor satelit Terra, Aqua, Suomi, NTP, dan juga dari NOAA20 ya, yang ke-7 RS Rekan Jati dengan tingkat kepercayaan kategori sedang. Menurut prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda, Fitriana Nur ya, sebarkan titik panas tersebut terdeteksi di 3 wilayah berbeda. Di mana Rekan Jati di Kabupaten Aceh Selatan terdapat 4 titik panas, masing-masing 2 di Kecamatan Trumon Timur, 1 di Trumon, dan 1 di Trumon Tengah. Sementara itu juga Rekan Jati di Kabupaten Aceh Timur ya, terpantau 1 titik panas di Kecamatan Perelak. 1 titik panas lainnya berada di Kota Lok Semawe, tepatnya di Kecamatan Muara 1. BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan juga tidak membuka lahan dengan cara membakar guna mencegah resiko kebakaran hutan dan lahan. Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati. Kita beralih ke Kuala Simpang. Dua warga desa yakni Rekan Jati Sekerak Kiri dan Bandar Mahligai, Kabupaten Aceh Tamiang membuat syukuran atas terbangunnya jembatan gantung perintis Garuda. Rekan Jati, syukuran tersebut diadakan warga di sisi bagian Bandar Mahligai dengan melibatkan unsur Forkopimda pada Jumat kemarin. Makanan khas Tamiang Rekan Jati disediakan warga untuk menjamu para tamu. Dan juga Rekan Jati selama ini ya belum tersedia fasilitas jembatan dari Bandar Mahligai ke Sekerak Kiri.

Rekan Jati di mana syukuran atas terbangunnya jembatan gantung Perintis Garuda ya. Padahal mobilisasi antar dua desa ya, antara Bandar Mahligai dan Sekerak Kiri ini Rekan Jati sangat tinggi. Di mana rata-rata warga Bandar Mahligai punya kebun di Sekerak Kiri, sementara orang Sekerak Kiri sekolahnya di Bandar Mahligai. Sebelum banjir bandang melanda 26 November 2025, warga kedua desa memanfaatkan dermaga tradisional untuk menyeberang menggunakan getek atau perahu. Saat ini Rekan Jati kondisi dermaga sendiri sudah tidak layak ya, karena sudah sangatlah curam. Jembatan gantung Perintis Garuda tersebut merupakan program yang dijalankan Kodim 0117 Atam atas perintah langsung Presiden RI melalui KSAD. Jembatan di Bandar Mahligai Rekan Jati merupakan jembatan kedua yang dibangun oleh TNI di Aceh Tamiang.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati. Selamat beraktivitas di pagi hari ini. Apapun yang sedang Anda jalani dan niatkan di pagi hari ini, jangan lupa untuk bersyukur ya Rekan Jati, karena masih bisa membuka mata di pagi hari ini. Dan juga kita bisa menjalani hari-hari seperti biasanya adalah nikmat yang luar biasa pastinya untuk kita dan orang sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Selain itu, dia juga masih menemani Rekan Jati di lintas daerah.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda, Cerakan Jati. Di pagi hari ini masih di zona sarapan pagi, jangan lupa untuk sarapan ya, karena untuk melakukan aktivitas di pagi hari Rekan Jati pastinya butuh tenaga ya, untuk memulai hari biar terasa lebih semangat karena punya energi yang full gitu di pagi hari. Ya Rekan Jati, di pagi hari ini juga Tatia masih di lintas daerah, laporkan dari Banda Aceh. Ketua Bidang Organisasi Palang Merah Indonesia Pusat Sudirman Said menekankan pentingnya nilai kemanusiaan, kesukarelaan, dan juga netralitas kepada generasi muda yang tergabung dalam Palang Merah Remaja. Dimana Rekan Jati ya, dimana dalam sambutan dari PMR sendiri, Palang Merah Remaja mengajak para anggota PMR memahami 7 prinsip dasar gerakan internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, dimana fokusnya adalah membantu menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan, baik konflik, bencana, maupun persoalan sosial lainnya seperti kelaparan dan kemiskinan. Gerakan dari Kepalang Merahan ini Rekan Jati dibangun atas dasar kesukarelaan, bukan karena perintah atau imbalan dari materi yang didapat. Seluruh gerakan tersebut juga didasari semangat sukarela, bukan karena gaji, bukan karena instruksi, tetapi dorongan hati untuk membantu sesama.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati. Kita masih dilaporkan dari Banda Aceh, Ketua DPRK Banda Aceh Irwansyah ST memberikan motivasi kepada para pengurus Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Sama 3 Cabang Banda Aceh. Di mana Rekan Jati motivasi tersebut membakar semangat para mahasiswa asal Kecamatan Sama 3 Aceh Barat agar terus berbuat baik, berkembang, dan juga menunjukkan kemampuan mereka di ibu kota provinsi. Para pengurus IPMS Rekan Jati, Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Sama 3, dilantik secara resmi oleh Camat Sama 3 Khairul Diansyah Putra di Rumah Dinas Ketua DPRK di Banda Aceh.

103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh. Kita beralih ke Aceh Besar, dilaporkan dari Janto. Daerah Darul Quran Aceh menggelar acara pelepasan dan serah terima kelas ya Angkatan 7 Darul Quran Rekan Jati Aceh di kompleks daya tersebut di Kampung Tumba Baru, Kecamatan Kota Malaka, Kabupaten Aceh

Sebanyak 120 santri secara resmi dilepas dalam kegiatan yang berlangsung dengan penuh khidmat tersebut. Momentum tersebut rekan jati turut dihadiri unsur yayasan, para pimpinan dayah Darul Quran mulai dari direktur, sekretaris, kepala sekolah dan juga dewan guru, kepala lembaga lainnya dan wali santri serta para tamu undangan. Direktur Daya Darul Quran Ustaz Hajarul Akbar menyampaikan pesan kepada para santri agar terus berjuang meraih cita-cita dengan kesungguhan dan juga doa. Untuk menjadi orang yang berhasil ya, rekan jati harus berusaha dengan tekun dan juga disertai dengan doa. Diingatkan juga rekan jati para santri yang telah khatam Al-Quran agar tidak cepat merasa puas dengan capaian yang telah diraih oleh santri. Bagi yang sudah khatam ya, rekan jati terus belajar untuk menjadi lebih baik. Pihak sekolah juga menyerahkan penghargaan kepada para santri berprestasi, yakni 2 santri pada bidang Al-Quran dan 3 santri pada bidang akademik. ...103.6 JTFM, The Heart of Banda Aceh, rekan jati ya. Buat yang hari ini sedang mengejar banyak hal, mungkin untuk kita rekan jati semoga dilancarkan dan juga dimudahkan ya untuk hal yang ingin kita capai tersebut. Mungkin yang sedang mencari pekerjaan rekan jati di pagi hari ini, semoga dipertemukan dengan jalan terbaiknya di pagi hari. Yang sedang bekerja ya untuk keluarga, untuk diri sendiri ataupun untuk orang yang kita sayang, semoga dimudahkan rezekinya. Untuk rekan jati yang sedang sekolah atau menuju tempat kuliah, yang ngantarin anak ke sekolah, menuju tempat kuliah, semoga ilmunya berkah dan juga anak-anaknya itu menjadi anak yang santun ya. Dan juga untuk yang kuliah mungkin ya, semoga apapun yang di kelas prosesnya nanti, MK ya, semoga lancar dan terus menambah ilmu untuk generasi kita ke depan nanti. Dan yang sedang berjuang diam-diam menghadapi hidup rekan jati, semoga selalu dikuatkan ya untuk kita yang diam-diam tiba-tiba udah jadi siapa nih gitu ya. Semoga jadi orang yang luar biasa dan tetap menjadi orang yang selalu bersyukur. Konsen terus di 103.6 JTFM, karena setelah ini juga Tatia masih menemani rekan jati di pagi hari ini di Zona Sarapan Pagi di Lintas Daerah.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: 103,6 Jati FM. Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati. Di zona sarapan pagi masih di lintas daerah, dilaporkan dari Sukamakmu. Bupati Nagan Raya, TR Kemangan SHMH meminta aparatur sipil negara lingkup pemerintah kabupaten setempat yang tercatat dalam kategori desil 1 hingga 5 agar segera melakukan pembaruan data. Di mana Rekan Jati, pemerintah Kabupaten Nagan Raya melalui Dinas Sosial telah membuka posko pengaduan terkait desil serta melakukan pendampingan langsung kepada operator ya di desa-desa. Rekan Jati, setelah operator SIG SNG tersebut melakukan pembaruan data dikonfirmasi oleh Dinas Sosial serta Kementerian Sosial, selanjutnya, Badan Pusat Statistik nantinya akan melakukan verifikasi dan persetujuan perubahan data. Rekan Jati, di mana khusus bagi pasien penderita penyakit kronis atau katastropik seperti jantung, stroke, gagal ginjal, kanker, dan penyakit berat lainnya, pelayanan kesehatan akan diberikan secara maksimal tanpa lagi mempertimbangkan kategori desil. Dan juga Rekan Jati, selain ASN, Bupati TRK juga mengimbau masyarakat kurang mampu yang mengalami kesalahan desil maupun ketidaksesuaian data dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional agar segera melakukan pembaruan data. Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati. Laporkan dari Banda Aceh, Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syekh Kuala menyelenggarakan International Guest Lecture yang bertema Administration of Muslim Estates in Malaysia ya, di mana legal and institutional perspektifnya. Pada Senin hari ini Rekan Jati di Balai Sidang FBSK sendiri. Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber internasional dari Universiti Kebangsaan Malaysia, yaitu MD Yazid bin Ahmad, dosen Fakultas Pengajian Islam, Universitas Kebanggaan Malaysia. Kegiatan tersebut Rekan Jati dipandu oleh Ahmad Nizam SAMM, dosen Departemen Manajemen FPUSK sebagai moderator. Kuliah tamu internasional tersebut Rekan Jati diselenggarakan sebagai bagian dari upaya Program Studi Ekonomi Islam FUSK dalam memperkuat wawasan akademik mahasiswa khususnya mengenai pengelolaan harta, administrasi harta peninggalan muslim, serta aspek hukum dan kelembagaan dalam tata kelola ekonomi Islam. Rekan Jati, tema tersebut dinilai penting ya karena persoalan harta warisan muslim tidak hanya berkaitan dengan aspek fikih tetapi juga menyangkut sistem administrasi, regulasi negara, otoritas kelembagaan, dan literasi masyarakat. Kegiatan diawali dengan sambutan dari Koordinator Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Bisnis USK sendiri.

103,6 JTI FM, The Hard Rock Banda Aceh, Rekan Jati masih dilaporkan dari Banda Aceh, di lintas daerah, Ketua DPRK Banda Aceh. Irwansyah ST memberikan motivasi kepada para pengurus Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Sama 3 Cabang Banda Aceh periode 2025 sampai 2027 mendatang. Motivasi tersebut Rekan Jati membakar semangat para mahasiswa asal Kecamatan Sama 3 Aceh Barat agar terus berbuat baik, berkembang, dan juga menunjukkan kemampuan mereka di ibu kota provinsi. Para pengurus Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Sama 3 Rekan Jati dilantik secara resmi oleh Camat Sama 3 Khairul Diansyah di Rumah Dinas Ketua DPRK Banda Aceh. Hadir dalam pelantikan tersebut Rekan Jati ya, ada pengurus IPMS yang dilantik yaitu Alma Rifki Akhyar sebagai ketua umum dan juga M. Arif Rahmatullah sebagai wakil ketua, Putri Rani Lukusra sebagai sekretaris, serta Almutia sebagai bendahara umum. Kegiatan pelantikan tersebut Rekan Jati diorganisir oleh Dira Fona selaku ketua panitia bersama para mahasiswa lainnya.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati. Selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi hari ini. Apa kabar Rekan Jati di pagi hari ini? Semoga Rekan Jati semua sehat dan juga penuh dengan semangat, dan hati kita Rekan Jati dipenuhi hal-hal baik yang membuat kita merasa lebih terasa tenang di pagi hari. Konsen terus di 103,6 Jati FM, karena setelah ini Tatia juga masih di lintas daerah menemani Rekan Jati di pagi hari ini.

Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh, rekan Jati. Di zona sarapan pagi, apa kabarnya rekan Jati yang baru bergabung ya? Semoga rekan Jati semua sehat dan dipenuhi dengan kabar-kabar baik di pagi hari ini dan dilancarkan semua niat baiknya. Yang udah bergabung dari tadi tetap konsen terus karena tadi tidak selalu menghadirkan ya berita-berita yang tidak kalah menarik dari berita-berita sebelumnya hingga nanti di lintas internasional. Jadi rekan Jati tetap konsen di 103,6 ya, karena pastinya di pagi hari yang males baca berita bisa dong ya dengerin Tatia di pagi hari ini. Tatia juga masih di lintas daerah rekan Jati di pagi hari ini, dilaporkan dari Banda Aceh di mana saat ini rekan Jati sebanyak 1.964 jamaah haji Aceh sudah berada di tanah suci. Mereka tergabung dalam kloter 1 hingga kloter 5 rekan Jati. Jamaah kloter 1 saat ini rekan Jati berada di kota Madinah, sedangkan jamaah kloter 2, 3, 4, dan 5 sudah berada di kota Makkah. Rekan Jati, di mana pagi ini ya, di Senin sekitar pukul 8.40 waktu Indonesia Barat tadi, Rekan Jati, maskapai Garuda Indonesia kembali menerbangkan 391 jamaah kloter 6 yang didominasi jamaah asal Aceh Tenggara dan juga Aceh Utara dari Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Ulang Bintang Aceh Besar. Di mana Rekan Jati nantinya para jemaah akan menuju ke Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Rekan Jati, karena waktu keberangkatan sudah sangat dekat ya, kursi kosong juga ada nih yang mengatakan jemaah kloter hanya berjumlah 391 orang karena terdapat 2 kursi kosong atau open seatnya saat ini terjadi salah satu jamaah meninggal dunia sebelum keberangkatan. Dan satu jamaah lainnya menunda keberangkatan karena ada anggota keluarganya yang meninggal dunia. Karena hal tersebut, rekan Jati tidak dapat digantikan oleh jamaah lain karena tidak cukup waktu untuk proses penerbitan visa oleh Kedutaan Besar Arab Saudi.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, dilaporkan dari Banda Aceh. Rekan Jati, di pagi ini sekitar pukul 8.40 waktu Indonesia Barat tadi juga, ya, di mana jemaah kloter 6 didominasi berasal dari Aceh Tenggara dan Aceh Utara tersebut, ya, akan menempuh perjalanan udara sekitar 8 jam. Dan juga rekan Jati, tak lama berselang, kloter 7 dijadwalkan memasuki asrama haji kelas 1 Aceh pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di hari ini. Di mana setibanya di asrama nantinya, jemaah akan langsung menjalani proses administrasi serta karantina sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci. Jemaah kloter 7 berasal dari Aceh Timur, Pidi, Banda Aceh, dan Aceh Utara. Karena waktu keberangkatan sudah sangat dekat rekan Jati, ya, saat ini sebanyak 1.964 jemaah haji Aceh telah berada di Tanah Suci. Untuk proses pemberangkatan jemaah haji Aceh dari Asrama Haji Embarkasi Aceh akan terus berlangsung setiap hari hingga 20 Mei 2026. Setiap harinya rekan Jati, jemaah akan diberangkatkan ke Tanah Suci, sementara jemaah dari berbagai daerah di Aceh juga terus berdatangan untuk memasuki asrama haji di Banda Aceh. ...103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, rekan Jati. Kita beralih ke berita selanjutnya, di mana tahun ini jemaah haji asal Aceh kembali menerima dana wakaf Baitul Asyi atau wakaf Habib Burra sebesar 2.000 rial Saudi, di mana jika dikonversikan ke rupiah nilainya mencapai sekitar 9,2 juta. Pembagian dana tersebut mulai dilakukan pada minggu kemarin setelah sholat asar, ya, sekitar pukul 15.43 waktu Arab Saudi atau pukul 19.43 waktu Indonesia Barat di Hotel Burj Al Wahda Mekah, tempat jemaah haji asal Aceh menginap. Penerimaan pertama adalah jemaah kloter 2 yang berjumlah 393 orang, terdiri dari jemaah asal Banda Aceh, Aceh Besar, dan juga Sabang. Rekan Jati, informasi tersebut disampaikan oleh Kasubag Humas, ya, Embarkasi Aceh Darwin kepada Serambi, di mana dikatakan pembagian data Baitul Asyi sudah dimulai dan akan terus berlanjut dalam beberapa hari ke depan untuk kloter lainnya. Rekan Jati, jemaah kloter 2 menjadi kelompok pertama yang menerima dana wakaf tersebut. Dana sebesar 2.000 rial tersebut diserahkan langsung oleh Syekh Dr. Abdul Latif Batul yang sering disapa Syekh Baltu selaku wakaf Baitul Asyi di Mekah, rekan Jati.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati. Setelah ini Tati akan beralih ke lintas nasional dan juga internasional untuk Rekan Jati di pagi hari ini. Kadang pagi juga identik dengan buru-buru ya Rekan Jati ya, tapi di tengah sibuknya aktivitas kita yang full seharian, atau jangan lupa untuk sarapan dan juga selalu menyediakan air minum ya, air putih, dan jaga mood supaya harinya gak cepat lelah Rekan Jati. Jadi bisa dong dimulai dengan hal-hal yang santai, dengan hal-hal yang disukai, dengan kopi atau dengan teh, atau bisa juga dengan senyuman untuk orang yang kita sayang. Pasang terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Inilah 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati masih di zona sarapan pagi di sini bareng Tatia ya. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas di pagi hari ini. Yang sedang dalam perjalanan menuju ke tempat tujuan, semoga perjalanannya itu lancar dan juga penuh kehati-hatian ya, karena keselamatan yang utama gitu. Rekan Jati tadi juga akan beralih ke lintas nasional, dilaporkan dari Jakarta, di mana Badan Amil Zakat Nasional RI memperkuat strategi layanan kurban tahun ini, Rekan Jati, untuk memastikan pendistribusian yang lebih luas dan juga memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Ya, Rekan Jati, Ketua Basnas RI Sodik Mujahid ya, dalam keterangan resmi di Jakarta, di mana menyoroti bahwa penyelenggaraan kurban harus diperhatikan pula aspek penguatan ekonomi umat sebagai fondasi kemajuan bangsa. Dalam hal ini, Rekan Jati, di mana dinyatakan pihak dari Sodik sendiri ya akan berfokus pada tiga hal utama, yakni penguatan penghimpunan dana umat dan juga pendayagunaan yang adil dan berdampak, serta Rekan Jati percepatan digitalisasi secara terpadu. Ya, Rekan Jati, di mana para Basnas juga mengajak para pengelola zakat untuk menguatkan pesan-pesan keagamaan yang menyentuh dimensi spiritual, filosofis, dan sosial dalam setiap aktivitas kurban. Rekan Jati, di mana proses pengalangan atau perhimpunan dana dan sumber daya lainnya dari individu, perusahaan, atau lembaga untuk mendukung tujuan sosial, organisasi nirlaba, atau kampanye tertentu.

103,6 Jati FM, Rakyat Jati masih di lintas nasional, dilaporkan dari Jakarta. Anggota Komisi 7 DPR RI Novita Hardini menekankan pentingnya menerapkan paradigma bahwa event nasional yang berkualitas tidak boleh hanya mengejar kemeriahan saja, Rakyat Jati, tetapi juga harus berakar pada nilai kemanusiaan dan juga keberlanjutan lingkungan serta ekonomi lokal. Di mana Rekan Jati, anggota Komisi 7 DPR RI Novita Hardini menegaskan bahwa di era modern, keberhasilan sebuah acara tidak lagi diukur hanya dari suksesnya teknis atau dokumentasi yang bagus. Event yang hebat adalah yang mampu meninggalkan kesan mendalam di hati masyarakat, serta memberikan dampak nyata secara berkelanjutan.

Rekan Jati, di mana Komisi 7 DPR RI menyoroti konsep event yang humanis, di mana masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai penonton saja, di mana juga mendorong penyelenggara untuk melibatkan pelaku UMKM kecil, seniman daerah, hingga pekerja di balik layar sebagai penopang utama kesuksesan kegiatan. Melalui penguatan kapasitas Rekan Jati, di mana Komisi 7 DPR RI berharap para penggerak desa wisata di Kabupaten Magetan dan sekitarnya mampu menciptakan ruang tumbuh yang inklusif dan juga aman, juga disertai kreatif. Hal ini Rekan Jati diharapkan menjadi langkah-langkah nyata dalam memperkuat sektor pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kerakyatan. Rekan Jati, di mana kegiatan tersebut juga ya dihadiri oleh perwakilan dari ASDEP Event Nasional dari Kemenpar, Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo.

103,6 JTFM masih di lintas nasional dilaporkan dari Jakarta. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Khusnunia memastikan pihak dari mereka Yarkan Jati akan meneruskan aspirasi peternak kepada pemerintah dan komisi terkait mengenai anjloknya harga telur bebek di saat biaya produksi makin tinggi. Khusnunia Rekan Jati dalam keterangan di Jakarta merespon aspirasi peternak yang tergabung dalam Komunitas Persatuan Peternak Bebek Nasional yang menyuarakan protes kepada pemerintah akibat anjloknya harga telur bebek saat ini. Rekan Jati, di mana Komisi 7 DPR RI tersebut ya meneruskan aspirasi para peternak agar bisa segera direspon oleh pemerintah dan komisi terkait. Di mana proses protes yang disampaikan oleh para peternak pada acara bertajuk Rembuk Nasional Peternak Rakyat, harga pakan melambung, harga telur bikin kembung ya, di Resto Bebek Pinggir Embung Sleman, Yogyakarta yang dihadiri oleh seluruh koordinator dari PPBN se-Jawa. Di mana Rekan Jati ya, PPBN sendiri di mana aksi protes dilayangkan karena harga dan serapan telur bebek yang semakin memburuk.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati. Kita beralih ke berita selanjutnya, masih di lintas nasional, dilaporkan dari Lebong, Bengkulu. PT PLN Indonesia Power UBP Bengkulu Unit PLTA Tes Lebong bersama Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai ketahun menyosialisasikan Rekan Jati program rehabilitasi hutan dan lahan atau RHL di wilayah tersebut dengan luas mencapai 180 hektar. Di mana sosialisasi oleh PT PLN Indonesia Power Rekan Jati ya sudah dilaksanakan pada tanggal 6 Mei kemarin lalu di gedung serbaguna PT PLN Indonesia Power UBP Bengkulu Unit PLTA Tes Lebong dengan sasaran kelompok tani dan juga perangkat Kecamatan Rimbo Pegadang Kabupaten Lebong. Rekan Jati, sosialisasi yang dilakukan oleh para PT PLN bersama BPDAS ke tahun ini ya dalam rangka penyusunan rancangan teknis RAL tahap 1 seluas 180 hektar. Selain itu juga Rekan Jati, penurunan luas kawasan hutan yang signifikan turut berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan hidup di sebagian besar wilayah Bengkulu. Melalui sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan juga masyarakat Rekan Jati, pelaksanaan program rehabilitasi hutan dan lahan tersebut nantinya dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata bagi keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati. Perlu kita ingat ya, setiap hari Rekan Jati memang mungkin banyak hal yang kita tiba-tiba bingung. Mungkin udah plan seharian untuk bagus untuk hari ini dijalani dengan sangat santai, tapi tidak sesuai dengan keinginan kita. Tidak perlu menjalani hari dengan sempurna Rekan Jati, cukup jalani dengan hati yang tenang dan juga niat yang baik. Kalau Rekan Jati juga tadi di sini terasa berat ya, mari pelan-pelan saja kita memulai hal-hal tersebut. Kalau hari ini menyenangkan, jangan lupa untuk bersyukur di hari ini Rekan Jati. Dan semoga juga pagi ini bukan cuma jadi awal aktivitas kita ya di hari Senin Rekan Jati, tapi juga jadi awal dari banyak hal-hal baik yang datang dalam hidup kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM, setelah ini Tetia akan beralih ke lintas internasional.

teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

0: harapan pasti ada rintangan. Setiap tujuan pasti ada ujian. Jalan yang sulit bukan berarti harus menyerah, karena disitulah kita belajar menjadi lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jati FM, The Heart of Bandece, Rekan Jati. Bersama Tatia di pagi ini, di zona sarapan pagi, Rekan Jati gak terasa jam sudah menunjukkan pukul 9.19. Kita akan beralih ke lintas internasional, Rekan Jati. Laporkan dari Teheran, di mana pemerintah Iran memperingatkan Prancis dan Inggris agar tak mengerahkan kapal perang mereka ke Selat Hormuz. Di mana Iran menekankan siap mengambil respon tegas dan segera jika terdapat kapal perang yang memasuki wilayah perairan selat tersebut. Ya, Rekan Jati, di mana Prancis telah mengarahkan kapal induk Charles de Gaulle ke selatan, terusan Suez dan juga Laut Merah. Langkah tersebut sebagai persiapan kemungkinan misi yang bertujuan memulihkan kepercayaan para pemilik kapal komersial yang beroperasi di Selat Hormuz sendiri. Inggris pun telah mengarahkan kapal perang HMS Dragoon-nya sendiri milik ke Timur Tengah, ya, Rekan Jati, di mana kapal tersebut turut dipersiapkan untuk kemungkinan misi di Selat Hormuz. Rekan Jati, Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer memimpin misi multinasional untuk memulihkan kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Mereka mengklaim misi tersebut sepenuhnya defensif, Rekan Jati, dan akan dilaksanakan hanya ketika Amerika Serikat Iran mencapai kesepakatan damai. Saat ini, Rekan Jati,

Jadi ya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan perang dengan Iran belum akan berakhir jika negara tersebut masih memiliki uranium yang diperkaya.

103,6 Jati FM, Rekan Jati. Kita beralih ke berita selanjutnya, dilaporkan dari Marmaris. Di mana Rekan Jati, dua pemimpin pelayaran global Sumo Flotilla 2026, Thiago Avila dan Saif Abulashek, dalam proses deportasi ke negara asal. Keputusan tersebut setelah otoritas penjajahan Zionis Israel melakukan penawanan selama 10 hari terhadap aktivis kemanusiaan asal Brazil dan Palestina tersebut. Anggota Steering Komite Global Sumo Flotilla Rekan Jati, Maimon Herawati di Marmaris, di Turki menyampaikan Zionis Israel mendeportasi Thiago ke Brazil melalui Mesir. Begitu juga ya Rekan Jati, Maimon yang mengatakan kepada Republika, di mana Thiago jalan darat ke Mesir lalu menuju ke Brazil. Bukan sekali ini saja Rekan Jati, di mana tawanan oleh Zionis Israel sendiri lantaran aktivitasnya dalam misi pelayaran kemanusiaan global Sumo Flotilla. Rekan Jati, di mana pada konvoi Laut Akbar menebus blokade Gaza ya Rekan Jati, Global Sumo Flotilla dari Tunisia 2025 lalu juga nih, Angkatan Laut Zionis Israel juga melakukan penculikan terhadap salah satu pemimpin kapal-kapal kemanusiaan melintasi perairan internasional Laut Mediterania. Ketika itu juga Rekan Jati, Thiago juga dipaksa Zionis untuk masuk ke sel tahanan, lalu dideportasi ke Brazil melalui Yordania. Kali ini pendeportasian Thiago melalui Mesir. Adapun Saif yang merupakan aktivis kemanusiaan kelahiran Palestina dideportasi ke Spanyol melalui Yunani. Ya, Rekan Jati, pelayaran kemanusiaan untuk membantu masyarakat Gaza di Palestina tersebut tahun ini mengambil Barcelona sebagai titik awal angkat jangkar ya yang serempak menembus blokade Gaza. Dan juga pelayaran pertama digelar di Barcelona pada 12 April 2026 lalu dengan memberangkatkan sebanyak 30-an kapal. Sebelum pelayaran tersebut Rekan Jati, Armada Freedom Flotilla Coalition tersebut dan Thousand Midlands dari pelabuhan Maisle sendiri, Prancis juga berlayar dengan 20-an kapal. Jati FM masih di lintas internasional dilaporkan dari Tel Aviv. Tentara Israel mengungkapkan otoritas militer telah memerintahkan pasukan untuk membunuh setiap pria yang mereka temui di Gaza selama genosida yang dimulai pada tahun 2023. Tidak ada batasan usia siapa yang harus dibunuh. Rekan Jati, seorang tentara menggambarkan perintah yang mereka terima, di mana seorang pria berapapun usianya ya, jangan main-main dengannya, dimana bunuh segera gitu Rekan Jati, kata pemerintah dari Israel sendiri. Ya, kesaksian yang diberikan kepada Iris Haim tersebut, ibu dari seorang tawanan Israel yang dibunuh oleh pasukan Zionis di Gaza dan ditayangkan dalam program investigasi Channel 13 pada Kamis. Rekan Jati, pada Desember 2023 lalu, tentara Israel membunuh 3 tawanan Israel di lingkungan Sujaya, kota Gaza, meskipun mereka bertelanjang dada mengibarkan bendera putih dan tidak menimbulkan ancaman yang nyata. Atas aksi pembunuhan 3 pemuda tersebut Rekan Jati, ya, insiden tersebut memicu kritik luas terhadap aturan keterlibatan Israel di Gaza yang telah menyebabkan pembunuhan tanpa pandang bulu terhadap warga Palestina di dekat rumah-rumah, lokasi bantuan, dan juga zona penyangga. Dalam investigasi juga Rekan Jati, tentara yang berbicara secara anonim tersebut ya mengatakan bahwa dialah yang menembak salah satu tawanan selama insiden tersebut. Rekan Jati, ya di mana juga nih katanya, ia berkata ya, saya meledakkan banyak hal dan juga di mana Zionis tersebut tidak peduli atas perlakuan pembunuhan teroris yang dilakukannya. Jati FM, The Heart of Banda Aceh, tidak terasa Rekan Jati berakhir kita di zona sarapan pagi di hari ini. Dan tadi akan
akan datang dan kita akan berjumpa di hari selanjutnya Rehan JT ya. Langsung saja dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Tati yang ngucapin semoga aktivitas hari ini Rekan JT semua dan Tati di sini lancar, rezekinya dipermudah, langkahnya dijaga dan hatinya tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jangan pernah melupakan masa lalu, karena masa lalu itulah yang membuat kita terus berjuang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Kenangan indah bersama sahabat memang selalu dirindukan. Namun jika persahabatan itu tulus, insya Allah, Allah akan mempertemukan kembali dengan cara yang tidak kita sangka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Jati FM.
1: Mulailah hari ini dengan penuh keyakinan. Bekali diri dengan kesabaran untuk setiap hasil yang belum sesuai harapan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Jadi sebenarnya sex education itu adalah proses pemberian informasi, proses ya, proses pemberian informasi tentang seks yang dimulai sejak usia dini. Usia dini itu berarti kategori usia 2 tahun sampai dengan usia 8 tahun.
1: Okay.
0: Nah, jadi untuk pemberian sex education itu per tahap ya Kak ya. Pertama ada usia 2 sampai 3 tahun. Itu apa yang dijelaskan di usia 2 sampai 3 tahun itu? Yang pertama, kenalkan nama aslinya. Maksudnya kita kan sering ya, di misalnya di rumah nih, kita bilang pakai bahasa istilah nih ceritanya. Nak sini dulu, kita pakai celana dulu, nanti kelihatan nih maaf burungnya gitu kan. Biasa kan kayak gitu nih kalau kita jelaskan di rumah, kita pakai nama istilah gitu. Sebenarnya nggak boleh nih kalau kita pakai nama istilah. Kita harus jelaskan bahwa yang perempuan itu namanya vagina, kalau yang laki-laki itu namanya penis. Itu untuk usia 2-3 tahun. Kemudian ada tentang usia 3-5 tahun. Nah di usia ini kita sudah mulai kenalkan bentuk fisik dan area privasi anak. Jadi mana bagian yang boleh disentuh, mana yang tidak boleh gitu. 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

bangkitlah. Segera lanjutkan perjalanan hidupmu. Meskipun engkau sering terjatuh, tetap semangat. Jangan mudah menyerah, karena kamu tahu akan kemampuanmu dan yakinlah kamu pasti bisa. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Tuhan adalah perancang hidup kita. Yakinlah, setiap rencananya selalu yang terbaik dan selalu yang terindah. Pada waktunya nanti, kita pasti akan memahaminya. Tetap konsen di 103,6 JAT FM.
1: Inilah 103,6 JAT FM.
2: Jangan pernah melupakan masa lalu. Karena masa lalu itulah yang membuat kita terus berjuang. Tetap konsen di 103,6 JAT FM.

0: Setelah kita dewasa, barulah kita mengerti mengapa orang tua bisa bangun begitu pagi. Mereka bukan dibangunkan oleh alarm, tetapi oleh tanggung jawab dan kerasnya kenyataan hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Hidup itu bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mampu mensyukuri segalanya. Karena hati yang pandai bersyukur akan selalu menemukan kebahagiaan di dalam hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: Inilah 103,6

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Cobalah duduk bersama dengan orang yang kurang mampu dan yang kurang beruntung. Karena dari situlah kita belajar menghilangkan rasa egois dan kesombongan dalam hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jati FM

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sketsa Keluarga untuk edisi hari ini, Senin 11 Mei 2026. Senang sekali rasanya di pagi menjelang siang ini saya hadir menemani Anda dalam program yang penuh cerita, penuh makna dan juga dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan setelah sempat vakum beberapa waktu rekan jati, hari ini Sketsa Keluarga kembali hadir menyapa Anda semua. Tentunya dengan semangat baru, obrolan baru dan juga tema-tema menarik yang tetap membahas tentang kehidupan keluarga, sosial, hingga persoalan ekonomi yang sering kita hadapi bersama. Dan tentunya karena kita tahu rekan jati, keluarga adalah tempat pertama kita belajar tentang perjuangan. Dari rumah kita mengenal arti bekerja keras, belajar mengatur kebutuhan, menahan keinginan, sampai memahami bahwa kebersamaan seringkali jauh lebih berharga daripada kemewahan yang tiada habisnya. Dan rekan jati, tentunya karena kita tahu ekonomi bukan hanya soal angka dan juga uang, tetapi juga soal bagaimana sebuah keluarga bertahan, berjuang dan tetap saling menguatkan. Dan tentunya rekan jati, terima kasih karena masih setia bersama kami di sini. Semoga kembalinya Sketsa Keluarga hari ini bisa kembali menjadi teman pagi menjelang siang yang hangat ya, memberikan inspirasi dan juga menemani aktivitas Anda sampai nanti di pukul 12 siang nanti. Dan tentunya rekan jati, saya Dwi siap menemani Anda tetap di sini di 103,6 Jati FM, radio keluarga kita semua. Karena setiap rumah punya cerita dan setiap cerita layak untuk dibagikan di Sketsa Keluarga hanya di 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Banyak masalah hidupmu.

Tidak ada kejadian yang sia-sia. Semua yang datang membawa pelajaran, walaupun kadang rasanya berat, tapi itulah yang membuat kita lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya, rekan Jati, satu nomor bagus dari Gia Indrawari baru saja menemani Anda dan penuh makna tentunya tentang ketulusan, harapan dan juga perjuangan hidup saat menghadapi masa sulit atau juga doa yang belum terwujud, ya rekan Jati. Tapi dari liriknya kita bisa mendengar tentang kegigihan untuk bertahan meskipun sempat putus asa, serta ajakan untuk ikhlas dan juga percaya bahwa doa-doa akan dijawab pada waktunya. Tuhan, benarkah kau mendengarku? Dan mungkin saat ini kita memang sedang menghadapi situasi yang tidak mudah ya rekan Jati. Apalagi kalau kita ngebahas tentang ekonomi yang kayaknya gak ada habisnya nih. Tentang perjuangan, tentang kerja keras ya, agar dapur di rumah tetap ngebul. Dan tentunya hal ini sangat dekat dengan kehidupan kita, karena hampir semua keluarga saat ini merasakan tantangan ekonomi yang nyata. Dan faktanya pengeluaran rumah tangga biasanya paling besar pada kebutuhan pokok ya, seperti makanan, listrik, pendidikan, transportasi, dan juga kesehatan. Dan ketika harga kebutuhan perlahan naik rekan Jati, otomatis keluarga juga harus menyesuaikan pengeluaran lain. Karena itu banyak orang yang ngerasa kalau sekarang ini kenapa gajinya cepat habis padahal kebutuhan terus berjalan. Nah, penelitian di berbagai negara juga menunjukkan bahwa stres keuangan menjadi salah satu penyebab utama tekanan dalam rumah tangga. Saat pemasukan tidak seimbang rekan Jati dengan pengeluaran, seseorang lebih mudah cemas, emosional, dan juga cepat lelah secara mental. Jadi memang masalah ekonomi bukan hanya soal uang, tetapi juga bisa mempengaruhi suasana di rumah. Tapi tentu ada fakta menarik lainnya. Penelitian juga menemukan bahwa keluarga dengan komunikasi yang baik dan juga perencanaan keuangan sederhana cenderung lebih mampu menghadapi tekanan ekonomi dibandingkan keluarga yang tidak terbuka soal kondisi keluarga. Artinya, besar kecilnya masalah memang berpengaruh, tetapi cara setiap personal menghadapi masalah jauh lebih menentukan. Dan mungkin Anda sempat merasakan ya rekan Jati, orang dengan berpenghasilan sama, hasil akhirnya bisa berbeda karena pola belanja yang berbeda pula. Orang dengan masalah sama, tingkat stresnya bisa berbeda karena cara berpikir yang juga berbeda. Keluarga dengan kondisi pas-pasan bisa tetap tenang kalau saling mendukung dan juga punya prioritas yang jelas dan juga komunikasi yang lancar. Jadi saat ekonomi sedang sulit rekan Jati, tentunya langkah pertama bukanlah panik, tetapi dengan kita melihat situasi dengan realistis dan menentukan langkah apa yang harus diambil ke depannya, tentunya dengan saling bekerja sama dengan keluarga.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Banyak orang bilang harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi ternyata ada yang lebih berharga dari itu, yaitu waktu yang bisa kita habiskan bersama mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 0852123597779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: Walaupun terasa sulit, tetaplah lanjutkan langkahmu. Walaupun terasa lambat, teruslah berjalan, karena hal-hal baik dalam hidup tidak pernah tercapai dalam satu waktu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jati FM,

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, kalau kita ngebahas ya tentang suatu hal yang mungkin dihadapi saat ini adalah tantangan ekonomi ya. Jadi sesuatu yang sering terjadi di banyak rumah adalah di mana orang tua yang gak terbuka nih soal kondisi ekonomi keluarga. Mungkin niatnya biasanya baik, ingin melindungi anak atau pasangan agar tidak ikut khawatir ya dengan kenyataan yang sedang terjadi. Tetapi kalau terlalu tertutup, rekan Jati, justru bisa menimbulkan masalah baru ke depannya. Misalnya ketika di rumah semuanya terlihat normal ya, anak tetap diberi uang jajan seperti biasa, pasangan juga merasa kalau kondisi baik-baik saja, kebutuhan rumah tetap dipenuhi sebisa mungkin. Tapi dibalik itu nih rekan Jati, ada pasangan atau orang tua yang sedang menanggung tekanan sendiri, memikirkan cicilan, tagihan yang menumpuk, pemasukan yang menurun, atau mungkin usaha yang sedang sepi saat ini.

0: Nah, karena tidak dibicarakan ya, anggota keluarga yang lain ya sering tidak tahu situasi sebenarnya. Anak bisa terus meminta hal di luar kebutuhan karena merasa kondisi rumah baik-baik saja. Pasangan juga bisa tetap berbelanja seperti biasa karena tidak paham sedang ada penghematan. Akhirnya, beban hanya dipikul oleh satu orang atau hanya dengan orang tua. Dari luar terlihat tenang, tapi di dalam hati penuh tekanan. Jadinya, mungkin pasangan kita atau orang tua jadi mudah lelah, cepat marah, sulit tidur, dan merasa sendirian menghadapi semuanya. Mungkin juga Anda sedang ngerasain ini, Rekan Jati. Anda sedang memikul banyak beban, tapi tidak mau berbagi, tidak mau memberitahu tentang kondisi sebenarnya yang sedang terjadi gitu ya, sedang apa yang dihadapi. Dan hal ini tentunya bisa berdampak besar ke depan, tapi kita gak tahu kapan hal ini akan terjadi. Dan faktanya banyak ahli keluarga yang menyebutkan bahwa komunikasi terbuka tentang keuangan sesuai usia dan peran anggota keluarga dapat mengurangi konflik di rumah tangga.
1: Telah bahagia lagi, tiada lagi.
0: Nah, bukan berarti Rekan Jati semua masalah harus diceritakan detail. Tetapi keluarga perlu tahu kondisi secara garis besar agar bisa saling menyesuaikan. Contohnya kepada pasangan, bisa dibicarakan soal prioritas pengeluaran bulan ini. Kepada anak bisa dijelaskan dengan bahasa sederhana bahwa saat ini harus lebih hemat dan mendahulukan kebutuhan penting. Atau mungkin Anda Rekan Jati sebagai seorang anak ya yang sedang membantu ekonomi keluarga, bisa juga membicarakan hal ini, dikomunikasikan dengan keluarga tercinta ya, tentang hal apa yang sedang dihadapi, tentang hal apa yang sedang diperjuangkan. Karena saat keluarga paham kondisi yang sebenarnya, biasanya akan lebih mudah bekerja sama. Masing-masing akan belajar mengerti, pasangan bisa ikut membantu mencari solusi, dan tentunya Rekan Jati ke depannya, beban juga gak cuma dipikul oleh kita sendiri.

0: 103,6 Jati FM.
1: Selama kamu masih berdiri dan masih punya kekuatan, cobalah ulurkan tanganmu kepada mereka yang sedang jatuh, agar mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: Jati FM

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, kalau kita ngomongin tentang kondisi ekonomi yang tidak dibicarakan dengan baik, biasanya tanda-tandanya mulai terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya suasana rumah jadi lebih tegang, orang tua lebih mudah emosi karena mungkin memang pikiran sedang penuh. Hal kecil ya, bisa memicu pertengkaran, padahal akar masalahnya bukan soal hal kecil itu tadi.

penyebab masalah, dan dirinya lah penyebab kenapa orang tuanya jadi cepat sensitif dan mudah marah kepada hal kecil apapun yang ia lakukan. Nah, dalam hubungan keluarga rekan jati, apalagi dengan pasangan, kurang terbukanya kondisi ekonomi biasanya juga sering membuat keputusan jadi tidak sejalan. Nah, satu pihak berusaha untuk berhemat ya, karena ia tahu kondisi sebenarnya. Dan pihak lain masih merasa semuanya aman, karena dia merasa kalau keadaan keuangan di keluarga berjalan seperti biasanya. Akhirnya muncul kesalahpahaman karena tidak ada informasi yang sama. Padahal ya, banyak masalah keuangan justru lebih ringan kalau dibicarakan sejak awal. Misalnya ketika pemasukan udah mulai menurun ya, keluarga bisa langsung menyusun prioritas. Pengeluaran yang tidak penting bisa dikurangi. Rencana besar bisa ditunda dulu. Dan semua anggota rumah tahu arah yang sedang dijalani. Semuanya paham gitu ya, ketika keadaan ekonomi keluarga sedang tidak baik-baik saja.

Dan tentunya rekan Jati, yang perlu diingat, terbuka bukan berarti menakut-nakuti keluarga. Terbuka artinya menyampaikan keadaan dengan tenang dan juga mencari solusi bersama. Dimana mungkin contohnya kita bisa mengatakan, kalau bulan ini kita perlu lebih hemat ya, karena ada kebutuhan penting. Atau untuk sementara belanja yang tidak mendesak kita tunda terlebih dahulu. Atau kita atur ulang pengeluaran supaya kondisi tetap aman dan juga kondusif. Nah, kalimat sederhana seperti ini sering lebih sehat daripada memendam semuanya sendirian. Karena rekan Jati, keluarga yang kuat bukan keluarga yang tidak punya masalah, tetapi keluarga yang kuat adalah keluarga yang bisa menghadapi masalah dengan komunikasi yang baik. Karena seperti yang kita tahu rekan Jati, kondisi ekonomi itu bisa naik dan bisa juga turun. Pekerjaan bisa berubah, kebutuhan bisa bertambah. Tapi kalau anggota keluarga saling paham dan saling dukung, tekanan yang berat pun biasanya terasa lebih ringan.

Ya rekan jati, setelah tadi kita bahas soal banyak orang tua atau pasangan yang memilih diam ya tentang kondisi ekonomi keluarga, pertanyaannya sekarang, kenapa urusan ekonomi sering menjadi hal yang sulit dibicarakan di rumah ya? Padahal uang adalah bagian dari kehidupan sehari-hari, digunakan untuk makan, sekolah, transportasi, kesehatan, dan kebutuhan lainnya. Tetapi di banyak keluarga, topik keuangan justru sering dianggap sensitif dan tidak semua orang bisa membahas ini ya. Salah satu alasannya adalah rasa gengsi. Ada orang tua yang merasa harus selalu terlihat mampu di depan keluarganya. Takut dianggap gagal kalau mengaku sedang kesulitan. Akhirnya memilih untuk memendam sendiri. Tapi ada juga yang takut membuat pasangan atau anak-anak ikut khawatir. Niatnya ingin melindungi, tetapi akhirnya justru membuat anggota keluarga tidak memahami situasi sebenarnya. Ku tak sanggup menahan bicara. Dan selain itu rekan jati, banyak juga orang yang sejak kecil memang tidak terbiasa diajarkan bicara soal keuangan. Jadi ketika sudah berkeluarga, mereka juga bingung bagaimana memulai percakapan tentang uang dengan sehat ya. Akibatnya pembicaraan soal keuangan baru muncul ketika masalah sudah besar. Misalnya saat tagihan menumpuk, cicilan terlambat, atau kebutuhan mendadak datang. Saat itu emosi biasanya sudah tinggi, sehingga diskusi jadi lebih sulit untuk dilakukan. Padahal ya rekan jati, bila kita bicarakan sejak awal, banyak hal yang bisa dicegah. Misalnya menyusun prioritas belanja, mengurangi pengeluaran yang tidak penting, atau mencari tambahan pemasukan bersama-sama. Dan fakta menariknya, banyak konsultan keluarga yang menyebutkan bahwa rumah tangga yang rutin berdiskusi soal keuangan cenderung lebih siap menghadapi tekanan ekonomi dibandingkan yang selalu menghindari topik ini. Jadi sebenarnya bicara soal uang bukan tanda rumah tangga sedang bermasalah. Justru itu tanda bahwa keluarga sedang berusaha sehat dan realistis.

Dan rekan jati mungkin memang gak mudah ya memulai obrolan soal kondisi ekonomi. Tapi seringkali ya satu percakapan jujur bisa mencegah banyak kesalahpahaman untuk masa depan. Karena dalam keluarga yang dibutuhkan bukan berpura-pura semuanya baik-baik saja, tapi saling tahu keadaan dan saling mencari jalan bersama-sama.

teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

Ya rekan Jati, setelah tadi kita ngebahas pentingnya keterbukaan dalam keluarga, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang juga sering dialami oleh banyak orang tua ya. Gimana sih kita menjelaskan kepada anak soal kondisi ekonomi keluarga yang sedang tidak baik-baik saja? Banyak orang tua yang ngerasa topik ini sulit ya. Takut anak sedih, takut anak minder, atau takut anak belum cukup umur untuk mengerti. Akhirnya orang tua memilih untuk diam, padahal menjelaskan dengan cara yang tepat justru bisa menjadi pelajaran penting bagi anak. Yang perlu kita pahami ya rekan Jati, anak itu tidak harus tahu semua detail masalah keuangan, apalagi ketika memang umurnya masih belia. Mereka tidak perlu dibebani angka hutang, cicilan, atau tekanan orang tua. Tetapi anak tetap perlu tahu kondisi secara sederhana sesuai dengan usianya saat ini. Misalnya ketika anak meminta sesuatu yang belum bisa dipenuhi, orang tua bisa mengatakan kalau sekarang ini kita sedang mendahulukan kebutuhan sekolah dulu ya. Nanti ketika kondisi sudah memungkinkan, kita pertimbangkan lagi untuk membeli barang-barang yang mereka inginkan. Kalimat seperti ini jauh lebih baik daripada hanya mengatakan kalau kita sedang tidak punya uang dengan nada marah atau terus menunda tanpa penjelasan. Dan fakta menariknya rekan Jati, para ahli perkembangan anak menyebutkan bahwa anak yang dikenalkan konsep keuangan sejak dini cenderung lebih paham soal tanggung jawab, lebih sabar, dan lebih mampu membedakan kebutuhan dan juga keinginan saat dewasa. Anak juga sebenarnya bisa belajar empati dari kondisi keluarga. Saat mereka tahu orang tua sedang berusaha, mereka juga bisa belajar menghargai barang, tidak mudah menuntut, dan memahami bahwa segala sesuatu ya butuh proses. Yang penting saat menjelaskan, jangan membuat anak merasa bersalah. Misalnya dengan kalimat, karena kamu banyak minta uang, uangnya sekarang jadi habis. Ini akan membuat sang anak akan tertekan ya. Lebih baik fokus pada solusi dan juga kebersamaan. Dengan kita mengajak mereka untuk bersabar, memberikan kepastian, dan jangan pernah memberikan janji-janji kosong, di mana itu akan memberikan kekecewaan kepada dirinya di masa depan.

Dan tentunya rekan Jati, anak tidak selalu butuh hidup mewah ya untuk bahagia, tetapi mereka butuh orang tua yang jujur, tenang, dan mampu menjelaskan keadaan dengan baik. Karena dari situasi ekonomi keluarga, si kecil bukan hanya belajar soal uang, tetapi juga belajar tentang kesabaran, tanggung jawab, dan cara menghadapi kenyataan hidup yang tidak selalu indah.

Dan Rekan Jati, itu dia pembahasan kita di siang hari ini ya, tentang kenapa sih masalah ekonomi sering ditutup-tutupi. Hal apa sih yang harus dilakukan ketika memang ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Dan banyak hal yang kita bahas bersama, tentunya perjuangan orang tua menjaga kebutuhan rumah tangga, pentingnya keterbukaan soal kondisi ekonomi keluarga, sampai bagaimana kita menjelaskan kepada anak dengan cara yang bijak. Dan dari semua obrolan hari ini, kita bisa belajar bahwa kondisi ekonomi setiap keluarga memang berbeda. Ada yang sedang lapang, ada yang sedang berjuang. Tetapi yang paling penting bukan hanya sekedar seberapa besar penghasilan, melainkan bagaimana keluarga saling memahami, saling mendukung, dan tetap kompak menghadapi keadaan. Semoga Rekan Jati ini juga menjadi pengingat bahwa tantangan ekonomi bukan alasan untuk saling menjauh, justru bisa menjadi momen untuk saling menguatkan. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah konsen Rekan Jati, baik di via radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojatifm.com. Saya Dwi Zin sign off dari ruang dengar Anda. Dan tetap semangat menjalani hari, jaga kesehatan, dan terus hargai orang-orang di rumah, karena keluarga adalah tempat kita kembali. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Halo, selamat siang rekan Jati. Balik lagi sama Pocut di Zona Rehat Siang edisi hari ini Senin 11 Mei 2026. Waduh, hari ini terasa sangat panas ya di luar sana ya rekan Jati ya. Terasa tidak ada awan hitam lagi nih yang menyelimuti Banda Aceh dan juga sekitarnya. Jadi memang siang ini ya kita bisa untuk jemur-jemur kain dulu mungkin. Atau mungkin Anda nih yang lagi cari makan siang nih. Karena jam segini jam kritis banget ya. Yang lapar mungkin atau yang udah kehilangan fokusnya. Nah mungkin bisa untuk nyari makan siangnya dulu nih. Dan juga seperti biasanya rekan Jati di Rehat Siang kali ini kita ya sambil santai ngobrol, ngobrolin hal-hal sederhana yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk Anda rekan Jati ditunggu juga atensinya di via telepon ataupun di via WhatsApp di 08 11 682 10 36 atau di 06 51 4 10 36.

Dan yang mana ya, kalau misalnya kita buka sosial media itu sebelum tidur, ya akhirnya waktu istirahat kita jadi berkurang rekan Jati, dan pikiran juga benar-benar enggak tenang. Dan belum lagi nih sekarang media sosial membuat orang mudah membandingkan hidup. Ngelihat orang lain liburan jadi merasa kayak kok hidup kita gini-gini aja, enggak semenyenangkan orang lain. Ya gimana kalau di sosial media yang di-post ya pasti yang bagusnya rekan Jati. Yang enggak bagusnya yang enggak mungkin di-post, ya kan? Jadi stop membandingkan diri Anda dengan hidup orang lain di sosial media rekan Jati, karena ya memang enggak worth it aja. Dan enggak perlu juga rekan Jati, karena memang yang ditampilkan di sosial media itu belum tentu semuanya benar, dan juga belum tentu juga dia emang merasa senang seperti itu terus. Ya pasti ada juga kendala-kendala dalam hidupnya yang memang enggak harus dia posting nih rekan Jati. Dan karena itu penting sekali kita untuk tetap menjaga keseimbangan nih. Teknologi boleh canggih asalkan jangan sampai menghilangkan hubungan hangat antar manusia. Dan jangan kemana-mana rekan Jati, kita akan bahas lebih banyak tetap di sini di 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Jati FM. Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Barusan kita dengerin lagu Capital Letters yang baru aja di request samanya Bang Mekok ya, di siang hari ini di via live TikToknya kita. Dan juga rekan Jati, kita masih ngebahas nih tentang ya zaman yang semakin cepat dan semakin canggih. Tapi kita juga harus belajar tentang menikmati hidup nih rekan Jati. Ya walaupun memang teknologi zaman sekarang ya kayak buat kita jadi lebih cepat ataupun semuanya jadi lebih instan gitu ya, karena ya semakin digital ini ya, semuanya didigitalkan gitu ya. Ya walaupun gitu rekan Jati, tetap aja kita harus bisa beradaptasi nih. Dan juga sebelum itu kita angkat dulu penelpon kita pada hari ini. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo, assalamualaikum Kak Zu.
1: Halo juga, waalaikumsalam Talia.
0: Ini Poce.
1: Oh ya Allah, halo, maksudnya mau bilang Pocu.
0: Boleh, boleh. Gimana siang ini Kak Zu di Sabang?
1: Hah?
0: Apa? Gimana siang ini di Sabang Kak Zu harinya?
1: Oh, harinya alhamdulillah masih ada matahari nih.
0: Oh, kayaknya cerah ya di sana ya hari ini ya?
1: Cerah-cerah banget, ada mendungnya sedikit.
0: Waduh, kalau di Banda Aceh hari ini cerah banget Kak Zu.
1: Cerah banget ya?
0: Mm-mm.
1: Udah, ntar lagi Kak Zu mau jemur kasur di situ ya.
0: Boleh, jauh ya, jauh banget jemur kasur ya Kak Zu ya. Harus naik kapal dulu. Kak Zu, Pocun mau nanya nih.
1: Ya. Pocun sendiri ya?
0: Pocun sendiri hari ini.
1: Keren dong, berani sendiri.
0: Iya, tapi mulai sekarang memang rehat siang Pocun sendiri.
1: Ya,
0: Enggak. Waduh. Didengar nih, dipantau sama Kak Dwi lewat streaming.
1: Enggak dengar ya.
0: Waduh. Ngomong-ngomong masalah streaming juga nih Kak Zu. Kak Zu pernah enggak sih beradaptasi kayaknya teknologi sekarang semakin canggih nih. Ada enggak sih harus adaptasi lebih enggak sih?
1: Ya pastinya dong, makin hari kan kita makin punya namanya kecanggihan teknologi.
0: Benar.
1: Tapi kalau ditanya, Kak Zu pernah nonton streaming? Belum pernah Kak Zu dengar radio yang, apalagi radio ya khususnya ya. Kan Kak Zu masih di sekitar Banda Aceh, Sabang. Jadi untuk masuk radio, apalagi radio yang ada di kawasan Banda Aceh, ya enggak. Kayak kalau kayak misal cuman contoh mati lampu. Kak Zu bisa mati radio melalui HP juga.
0: Oh iya, benar. Jadi gak sekedar cuma dengar radio di radio aja ya Kak Zu ya. Masih bisa lihat HP ya, juga kan.
1: Tapi pernah juga Kak Zu, siapa namanya yang melalui parabola dulu. Kak Zu ada juga nonton, pernah dengar radio
0: melalui parabola.
1: Melalui parabola.
0: Waduh, apa yang pakai antena gitu gak Kak Zu?
1: Iya, kata melalui parabola antenanya itu dapat siaran Malaysia, dapat Thailand juga, dapat Kazu radio dari sana.
0: Wah, berarti banyak ya yang dapatnya ya kalau pakai parabola, jadi lebih luas jangkauannya ya Kazu ya?
1: Iya, lebih luas lagi jangkauannya kan. Itu pernah, tapi kalau melalui yang pakai internet kayak apa streaming, belum.
0: Oh, streaming belum. Yang pakai internet berarti belum ya. Berarti bisa dicoba sesekali Kak Zu.
1: Insya Allah.
0: Oke deh, Kak Zu hari ini mau request lagu apa nih?
1: Ini yang pertanyaan paling menarik bagi Kak Zu.
0: Iya, lah kita tunggu tanya. Emang di akhir emang kita taruh untuk tanya. Ini emang di akhir, biar spesial.
1: Aduh, rekom dong hari ini lagi.
0: Hari ini, Kak Zu mau lagu untuk apa nih? Mau yang kayak gimana lagunya nih?
1: Enaknya untuk pengantar tidur gelombang kedua deh.
0: Pengantar tidur? Pengantar tidur lagu apa ya? Lagu Hindia mungkin? Mau gak Kak Zu? Judulnya Rumah ke Rumah.
1: Rumah ke Rumah?
0: Mm-mm.
1: Aku gak sih ke Rumah ke Rumah. Ini siang-siang gak boleh ke rumah orang.
0: Iya, iya kan Kazu mau tidur nih, jadi mimpinya biar rumah ke rumah aja.
1: Jangan, nggak boleh siang-siang
0: ke rumah. Oke, jadi mau laguan apa? Atau mau ribuan memori?
1: Ribuan memori, oh mantap, bisa tuh nanti tidur sambil memori masa lalu.
0: Bener, biar mimpinya kebawa memori nostalgia masa lalu nih.
1: Iya, kalau kebawa, takutnya nggak kebawa memori masa lalu, takutnya mimpi yang gak enak pula datangnya nanti.
0: Waduh, jangan ya. Makanya kita kasih lagunya biar ada penghantarnya nih.
1: Iya, yaudah. Ya itu aja.
0: Oke, kita cariin ribuan memori untuk Kak Zu. Dan salamnya untuk siapa aja nih Kak Zu?
1: Kalau kota ini tak indah tanpamu, ada tidak?
0: Ada, mau lagu itu Kak Zu?
1: Enggak. Enggak, yang Kocuk bilang boleh juga. Ini juga nanti ya.
0: Oke, aman Kazu, siap. Salamnya untuk siapa hari ini Kazu?
1: Yang jelas buat Kocut, selamat bertugas Kocut.
0: Baik.
1: Selesai acaranya sampai tuntas ya.
0: Amin.
1: Ya.
0: Amin.
1: Jangan jangan mati lampu ya.
0: Amin. Siap.
1: Aman kok mati lampu siang-siang. Kalau coba malam, gak aman kayaknya.
0: Iya, tapi kalau siang sih aman aja Kazu. Tenang, tapi kayaknya gak mati lampu sih.
1: Coba malam lagi ya.
0: Terus siapa lagi nih salamnya Kak Zu?
1: Buat yang ada di bawah semua.
0: Baik. Hah? Untuk siapa lagi Kak Zu?
1: Ya, buat yang ada di bawah ya.
0: Oh iya, ada Pak
1: Bos. Ya, buat Pak Bos juga. Mudah-mudahan sehat lagi juga Pak Bos.
0: Amin.
1: Buat siapa-siapa ada masuk? Oke Kak Zu.
0: Yang baru masuk lewat telepon Kak Zu aja. Kalau misalnya di live TikTok udah rame nih.
1: Oh ada live TikTok juga ya.
0: Ada dong.
1: Yang lagi nonton live TikToknya Jati, mudah-mudahan sehat selalu. Mudah-mudahan kota internetnya lancar selalu.
0: Amin. Makasih Kak Zu. Mewakili nih, mewakili yang di TikTok ya.
1: Mudah-mudahan yang nonton TikTok malam hari ini itu dibagi kota internetnya sama Pak Bob di bawah nanti.
0: Waduh, didengar nggak nih ya?
1: Gantung Pak Erick, matiin aja live TikToknya pakai
0: gitu. Enggak gitu dong. Terus siapa lagi Kak Zu?
1: Itu buat semua aja saya lagi dengar ini.
0: Baik.
1: Oke, makasih banyak Kak Zu.
0: Sama-sama Kak Zu.
1: Sehat-sehat buat Kak Zu dan mudah rezekinya juga ya.
0: Amin, terima kasih Kak Zu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan rekan Jati ada Kazu tadi yang udah gabung bareng kita ya. Memang adaptasi ini penting banget di era yang makin canggih ini. Dan langsung aja nih kita puterin satu lagu bagus yang udah di request tadi ya, samanya Bang Bro di via live TikTok kita pada hari ini. Dan jangan kemana-mana, tetap di sini di 103.6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

Dan nyiarkan jati ribuan memori dari lomba sihir membawa kita 51 menit lepas dari pukul 13 waktu Indonesia bagian barat. Dan gak kerasa ternyata kita udah ada di penghujung zona rehat siang edisi hari ini ya. Hari Senin 11 Mei 2026. Dan semoga rekan jati, semoga obrolan hari ini menjadi pengingat kecil nih buat kita semua bahwa di tengah dunia yang serba cepat, kita tetap perlu memberi ruang untuk istirahat dan juga menikmati hidup. Karena memang hidup bukan soal perlombaan siapa yang paling cepat, tapi bagaimana kita menjalani semuanya dengan sehat, tenang, dan juga penuh rasa syukur. Dan terima kasih juga untuk Anda rekan jati yang udah konsen bareng kita hari ini ya, di via radio ataupun audio mobil, di via streaming kita di www.jatifm.com. Dan juga yang udah gabung bareng kita juga tadi di via telepon dan juga di live TikTok kita hari ini, terima kasih banyak ya rekan jati. Dan juga gak kerasa nih, Pucut udah harus pamit undur diri nih. Pucut udah harus sign off dari ruang dengar Anda rekan jati. Dan tetap jaga kesehatan, jangan lupa istirahat yang cukup dan jalani hari dengan penuh senyum. Selamat menjalankan aktivitas Anda rekan jati. Sampai jumpa di zona rehat siang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, sirtul 0,6 FM Taruh Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Ya, rekan nyati alhamdulillah berempat kelainan ayah pulo di zona Poh Cakra. Edisi Uro Senin 11 Mei 2026. Apa habarnya? Ya. Semoga ban mandum dalam keadaan sehat ya. Yang tengah dalam masa penyembuhan, semangat ya. Lagi biasa, lagi kaim sampo Poh Limang ya, luntuan pengen rekan nyati di Pat Manteng dengan lagu-lagu Aceh pilihan. Lagi biasa sambilan tadi dengan lagu nah pembahasan kayaknya. Oke, membuka zona Poh Cakra, coba ada dengan sebuah lagu. Sabah Poh Dua Poh ada dengan. Ada dengan lagu pembuka dari Firsa Agam, Rapuh Tangki. Ya, tetap konsen di sini, di Serto 0,6 Jati FM.

teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

0: Iya, Sirtul Hekomanam Jati FM Taruh Banda Aceh Riwang Tema di Zona Pocakra Edisi Uro.
1: Oh, Uro puronyo.
0: Uro Senin uronyo ya, baro Minggu. Kona lepah baro. Hanya sahabat baro. Oke, edisi Uro Senin 11 Mei 2026 ya. Oke, nyo support yang paling good untuk rekan-rekan yang tinggal di Patmanteng, di Banda Aceh, Sabang, Aceh Besar, sebagian PD dan PD Jaya ya, dan Aceh Jaya. Puha baronyo. Oke, rekan-rekan tu yang tengah santai di rumah, yang manteng di kantu, yang tengah wo bak jalan, atau tengah duduk bawa warung kopi, atau mungkin yang tengah buka aplikasi belanja ya, sambil meno, oh cuma lihat-lihat manteng ya, tapi ujung-ujung jih blocit ya. Jadi supportnya tanya tak pegah-pegah santai, tapi atau tat ngon kehidupan si Roro tentang sebuah pertanyaan yang lagehi sang sederhana tapi jawaban ji kae membuat ketanyo dekem gedro. Sebetulnya makdoh yang lebih susah mitapeng atau tatut mehen untuk belanja ya. Yang toh yang lebih susah tamitapeng petatut untuk belanja. Lebih susah karena lucu je rekan nyati le urung yang jemot kerja dari bengeh sampo malam tak ten tu ya tak ten macet tapi menyanggu kalon tulisan diskon gratis ongkir atau tinggal satu lagi nyan pertahanan langsung runtuh eh. Nacit yang kae nacit yang tip belun ya tip awai belun semangat pegah-pegah untuk berhemat. Tapi baru lewat padum-padum uro, saldo kalipeh lagi kulit bawang ya. Jadi padahal kebutuhan memang sabina ya. Mulai dari makan ya, tapa jobu ya, tapa tagihan listrik, kebutuhan keluarga, sampo hal ubud yang kadang membuat hati senang ya. Di tengah mandumnya tanyo kaim na di posisi antara ingin menikmati hasil kerja atau tak coba lebih bijak tato pengeluaran. Jadi supportnya tanya tak pegah-pegah santai, ya, tak pegah-pegah santai tentang yang teh yang lebih susah ya. Tak minta peng tidak dendro untuk belanja ya. Jadi nyo boleh sambil ngopi, sambil kerja atau sambil menghitung. Tak pekun tak bilang lom isi dompetnya kalau akhir bulan kemarin atau akhir pekan kemarin boleh berbagi kan jadi ya lebih susah dah nyo tami tapeng atau menahan diri untuk belanja. Oke yang kena gabung lon buka telepon 0651106 atau telepon GSM 0811682106. Assalamualaikum. Halo.
2: Halo. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Dipat.
2: Dengan Amir Mahmud di Melabu, Pak.
0: Oke, nya lagi lendebaknya pasti Bang Amir ya.
2: Ya betul. Jadi yang nama sebut ini memang kena dalam, kena gop di dalam.
0: Oh ya, Bang Amir. Kiban cuaca kota Melabu? Wailah.
2: Ya betul ya. Jadi kalau di Melabu dalam keadaan suum tak bang?
0: Suum. Panas, oh suum ah.
2: Ya betul ya, bang.
0: Menye Banda Aceh benar-benar na agak-agak redunya tapi cedoronya suum sih.
2: Ya. Karena tergantung cuaca bang. Tergantung. Karena menye menye buklam memang tempat di diurkan hujan bang.
0: Oh benar ya.

0: Oke, Bang Amir. Tema hari Bang Amir. Lebih susah tak minta peng, pe lebih susah tak tendro untuk belanja.
1: Jadi nyomnya pendapat lo, Bang kan?
0: Oke, Bang Amir.
1: Nyomnya pendapat lo naya pulo. Jadi bagi lo bang yang tukar kak lo merjem nyom minta peng, bapak dia kau nyom minta kau nyom temu dah nade nama betul yang penting rajin kenyang ni lah yang penting, kan? Yang kulit bagi loan bang untuk memelihara peng, pelihara peng yang cukup banyak.
0: Oh, berarti lebih susah tak tindak untuk belanja.
1: Jadi punya pertimbangan lembaga memang hai tak bang. Kalau mesti walaupun temu peng bagi di dalam sewa ada bergaji 100 atau 150 ada bergaji atau 200 tetapi yang gampang kan cabang. Tetapi cara tak pecah hemat saya agak sulit bagi loan bang.
0: Kayak kita pakai bang, bang Amir.
1: Saya yang pertama nanti kadang-kadang tanya nyu bateri yang pendapatan tanya kadang-kadang bang bertemu atau mampu. Kadang-kadang tu kebutuhan tanya bateri 200 hanya cukup kita lagi yang boleh juga. Nah, ni yang susah. Sedangkan kebutuhan penyumbang mesti di luar tu. Sedangkan pendapatan penyumbang kata memang flow. Ini memang kata hutang memang flow.
0: Ya. Kala pengeluaran lah.
1: Nyaw betul bang. Mam nyala ente kadang-kadang tu karena pen tanya nyumbang kadang-kadang tu duitnya pen tidak terduga kadang-kadang bang.
0: Pen tak terduga ya.
1: Kadang-kadang tu tanya umur tadi. Nah, ham tetap bed kadang-kadang tu, kadang-kadang nafung tu, berjalan macam je nyong tu berdua kau inang tu berarti dia untuk mengutakkan dompet tanya orang bang.
0: Ya.
1: Nah, yang lain mampu ku pegah lah, mesti pegah lah ngong-ngong yang lain bang.
0: Get Bang Amir, ni request lagu apa Bang Amir?
1: Sabir Lemnau je nak pegah lah.
0: Judul je apa Bang Amir?
1: Lempereh Ojen dah.
0: Oh, mak. Salam nak Bang Amir.
1: Salam ni yang pertama buat ke Eli yang nak di Pagar Air.
0: Ya.
1: Dengan buat di Taya. Dengan buat Piteri. Dengan buat Cik Bas. Pekau ni lingui bang. Karena lu ni pun pertama nilai yang pertama. Oh. Telepon kan.
0: Iya.
1: Jadi Pak Haji salam menterinya, salam kenal yang boleh juga.
0: Okey, Bang Amir.
1: Bandung, ngon-ngon katanya Pak Haji, salam kompak Bandung. Agar Pak Haji berbiasa bergabung di RRI Radio Jati. Ya. Yang penuh pengalaman yang penuh dengar yang boleh juga, Bang.
0: Okey, Bang Amir.
1: Ini yang buat ayah pulau dan sekeluarga. Ayah pulau agar dalam keadaan sehat wa afiat aja.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan dalam bindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Cuma nyaman tong lah ya pulau lebih dan pun dan nak kemang jadi tu bang.
0: Get Bang Amir, terima kasih Bang Amir, kabar kabar Bang Amir.
1: Get ayah pulau. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Amir di Waila Melabuh ya. Gebuhali Bang Amir buno lebih susah menahan untuk belanja. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kak Eli, puabah.
2: Apa getat ayah?
0: Nah, saya menon dari Bang Amir di Melabuh.
2: Angke, dengar lagi gulung dari pagi ini.
0: Di Pagar Air.
2: Ya, terima kasihlah Bang Amir. Semoga sehat wa afiat keluarga kau yang di Melabuh ini ya.
0: Iya, amin. Gimana aktivitas orangnya Kak Eli?
2: Alhamdulillah lancar.
0: Lancar ya?
2: Ya.
0: Semoga lancar sampai Kak Eli.
2: Amin ya rabbal alamin.
0: Oke, hana penambahan produksi Kak Eli?
2: Nah ya, cuma nyona serba naik yo.
0: Apa biasa ya?
2: IE bukan plastik IE Bandung IE kan. Jadi kan tapi hana dikonya tetap lanjut sih lagi biasa ya.
0: Iya.
2: Jangan putus asa.
0: Jangan putus
2: pokoknya
0: asa.
2: Tetap berusaha ya.
0: Yang penting kuasai pasar Kak Eli yang kali kutanya Kak Eli.
2: Iya betul.
0: Kak Eli lebih susah minta peng pun lebih susah tak tindro untuk belanja Kak Eli.
2: Banyak wadahnya memang susah kita minta peng ya. Tapi menyebab datang draw, anak susah je. Tapi ni datang dengan ayah.
0: Eh, datang lah.
2: Oh, oh. Yang maksudnya nak prank kau pergi kau mojak pergi upasar rindu ayah kan. Jadi kan gala rumah yang lain-lain lah.
0: Ya.
2: Ya, rencana mana ya belum cuba-cuba lah barang yang perlu. Tapi karena harus dengan yang mengugah selera asyik ayah kan. Harus dibelongnya. Jadi kan, waktu itu rumah rencana tinggal tengok ini, habis mendung ayah. Sebab yang kata memang no, kan.
0: Ya.
2: Jadi menyewa kali lagi ya. Jadi hanya tu dengan ayah. Yang belum tampilan tahu nak buah-buah yang segar dengan ayah kan.
0: Ya.
2: Yang karulung belum-belum lagi yang si. Kok sih yang tak semua lah. Urunnya dapat jauh buah-buah lah apa-apa yang nak ayah kan. Jadi tengok nak rezeki lah ini bila Allah.
0: Oh benar. Berarti lebih susah dua-dua je Kak Eli.
2: Ya, tidak bisa menahan yang pun. Kebelum Kak Eli kan nak buah-buah dengan ayah kan. Apa yang musim-musim, bagian musim melangsat kan. Dua orang tiga kan berdoli-doli lo bayang kan. Yang penting apa-apa yang kemauan tanya tercapai lah ayah.
0: Yeah.
2: Karena yang kan demi kesihatan tanya masih kan. Untuk sehatannya, cik lagi untuk perkenaan keluarga dan nampaklah ramai-ramai rumah anak bapak daya mendungan cik kan anak lu tinggal dengan apa yang jik lu lo juga kan buah-buah apa-apa nak buat jalan dengan kan. Yang penting gue sehat lah lagi apa yang ambil dapetnya minyak minyak bakso somanya ibu kau tahu kan lu halum lo kan. Karena makanannya sebenarnya juga mana ke kan cuma selera yang menggugah mental kan.
0: Ya.
2: Nama
0: dengan ayah dari Kak Eli. Get Kak Eli request lagu ke Kak Eli.
2: Lagu sabo ayah kan dari nyawa ayah. Fatima Amir aju. Bukan Fatima Amir ayah. Anak Sulaiman cinta semusim ah.
0: Cinta semusim ah.
2: Ya. Salam yang pun nilai gaya. Semoga ayah sehat sabinan, selamat iman dunia dan akhirat, berkah umur, berkah rezeki. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala sekeluarga ayah ber.
0: Amin.
2: Untuk Bang Amir Mahmud Muno, semoga bahagia sabit dengan keluarga yang di Labo. Untuk Fitri Darussalam Cik, untuk Ufi Daya, Kak Rizkayana, Kak Aisyah Cik di Lampu Nurut. Jut Kari dengan Cepol Jamaliah, semoga berbahagia-bahagia. Lebih bahagia lu maya kan.
0: Amin.
2: Dan mahwar dengan bukan keluarga Labo Cik. Untuk Erna Cik di Pelanggahan, semoga bersehat Cik. Kak Cikiana di Kampung Mulia. Untuk Wak Adul, semoga sehat-sehat sampai si Wak Adul di Kampung Keramat. Untuk Ferry Faisal Cik, anak di Prada, anak kebun, anak taman, anak rantau. Semoga bersehat-sehat Cik. Untuk Oma dengan Pak Afan di Cegeun, semoga bahagia sampai dan bersehat sampai si Oma. Untuk Kak Cik si di Jantro, semoga sehat si Kak Cik. Untuk Nek Bin, untuk Bang Rusli Cik di Surin, semoga beli langganan laju Bang Rusli ya. Untuk Nazar Cik, Rahmah di Pipre, untuk Raji di Pijai, untuk Cik Putra Cik di Lampu Saka, Basri dengan Muksa, semoga awak yang berbahagia-bahagia tapi berakul-akul tapi awak yang di Sigli ya.
0: Amin.
2: Untuk Tungku Isan Cik di Padang Sisi, untuk Kanda Suradah Cik, semoga bersehat tapi Kanda. Makna dengan Sepsi Cik di Penisi dan warga Penisi yang lain, semoga bersehat Cik. Untuk Dek Maneh Cik yang di Sabang, semoga berbahagia tapi dengan keluarga Cik. Kak Nur di Pulau Cinta, semoga bersehat Cik dengan buah hati kotnya. Dan untuk tolong ayah Cik Mat, semoga laris manis Cik. Dan untuk mandu-mandu mayu ayah ya, kata mang yang kota mang, semoga berbahagia tapi mandu rakan-rakan jati dimanapun berada ya.
0: Iya.
2: Terima kasih ayah.
0: Sama-sama Kak Eli.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Eli pagar air. Nah, Oma, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam ayah tua.
0: Puah bak Oma Ronyo.
3: Bagat ayam tua.
0: Alhamdulillah. Dengan apa pekat Oma?
3: Dengan magun ayah.
0: Oh magun. Man pelatah magun lah kau Oma.
3: Bawa belanja ayam tua.
0: Oh bawa belanja. Penai bekan Oma, penai mekat.
3: Mekat lah rumah Oma ini mancung ayah.
0: Penai mekat bawa dulu Oma di bekan.
3: Mau tuluh ini ya yang buat lampu oma. Mau kursi ayah. Ayah. Mau kursi.
0: Iya oma.
3: Ini ada oma. Waktu oma ada belanja mana.
0: Man telah tak belanja lagi oma.
3: Oma bengah. Konsen radio lain. Tetangga tanya. Habis radionya. Tak belanja. Habis belanja masak. Habis masak. Sama ayah. Ayah untuk ayah.
0: Nyawa berarti karena masak berarti.
3: Kali ayah.
0: Oh kali. Tinggal mencicipi ya.
3: Iya ya. Tapi ada mangan ayah.
0: Apa ke ada mangan?
3: Goreng godok-godok. Enggak cukup bumbu.
0: Oh. Iya.
3: Godok-godoknya.
0: Godok-godok. Oh ya.
3: Belum BO, pengandung BO, buh kelapa dalam, buh telur, tak goreng, enak tak ayah?
0: Oh, luar biasa, Oma.
3: Sederhana macam daripada tak blow-blow ayah. Tapi ayam tua?
0: Oma lebih susah minta peng, lebih susah tundro untuk belanja.
3: Lebih susah menghemat ayah.
0: Cuba lebih susah menghemat.
3: Karena kan oma kan hanya mencapai ni, Pak Afan yang mencapai. Pak Afan tinggal pergi ke oma. Hancur belanja, sisa lah batu. Cik kadang kapan-kapan hanya pergi ke kan, kuba. Bak ayah pegah jamun. Dupat ya tu.
0: Dupat.
3: Ayah nak tutupin ayah. Habis ni dia kadang kau cepat pecok rumah ayah. Cok si on habis ni depu-depu. Habis tinggal banyak tu.
0: Ka tinggal. Ya. Kasoh dompet ah.
3: Dompet oma kaya ya. Yang sebagai yang ada lebih udah kalau pihak ngerti tengok cara hemat ya. Betul dia dah berpukulah ayah ha. Kadang-kadang terjepit-jepit tak empat tak masuk. Tak makin bak-bak terkadang renyang. Susah sih kadang ayah.
0: Ya.
3: Apa ayah kata-kata? Kata?
0: Gimana Oma?
3: Hemat pangkal kaya.
0: Hemat minya pangkal ya? Kaya betul.
3: Iya.
0: Minya boros?
3: Orang boros miskin papa.
0: Oh ya. Jadi mama Oma harus hemat-hemat Oma.
3: Ya, belum oma hidup di batang kara ini, ya.
0: Ya, untuk kebapeng, yuk kasu untuk kebapeng, oma.
3: Weh, yuk kasu untuk kue, yuk ada langge. Belum mencari.
0: Lagu apa, oma, Ronya?
3: Punya ayah pilih ayam tua, bos.
0: Oke, salam nak, oma.
3: Salam untuk Kak Elin, untuk Mbak Mahmud Muna. Kak Yana, Kak Anis, Kak Jamalia, Bang Suli, Wak Jon, Kak Cik. Untuk mandu-mandu, ayah, apa?
0: Get Oma.
3: Ayah, selamat bertugas, susah sabar, mudah rezeki. Selalu untuk jatuh, mandu, ayah, apa? Untuk penyak-penyak.
0: Get Oma.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak Oma, nak Kak Eli dan Bang Amir Mahmud di Waila Melabuh. Okey, benar ke begah le Oma? Lebih susah apa benar Oma begah? Eh? Lebih susah berhemat Oma begah. Nah, rekan jati memang minta minta pengnya butuh tenaga ya. Tapi minta tundra untuk belanja yang butuh mental. Eh? Kadang mentak kerja tiuro support ya, nya mentang E ya. Tapi menye na promo tengah malam yang paling berat, cukup berat dilawan ya. Tuh, tengah promo-promo, oh maknya langsung blow ya. Tak kerja tiuro support E. Tapi menye godaan promo tengah malam, oh mak susah tak dilawan ya. Oke, lo nak sapanya warga Montasik ya yang dengan konsen di Gampung Lampaselu. Nah, puha banyo warga Lampaselu Montasik. Di sini na makdat ya. Ya, biasa konsen kebugah bak zona pocakra. Puha banyo makdat di Gampung Lampa Selu Montasik. Terima kasih Kak Konsen Sabi di Sino ya, di Jati FM. Oke, dari dengan lagu permintaan Bang Amir Mahmud Buno dari Sabi Dilamno Lun Preong Janda.

0: Iya sertul he 0,6 Jati FM Daerah Banda Aceh. Riwang teman di zona Poh Cakra ya. Uro Senin Siblah Mai 2026. Terima kasih yang mantang konsen di Vino di sertul he 0,6 Jati FM. Lebih susah minta peng pe lebih susah datun untuk belanja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Dengan
1: tadi dua kali.
0: Cut adun. Dengan loading cut adun, loading ile ya. Loading baru. Oh, baru tinggal nah, menan. Tanya ka 25 ton kan ka harus ya. Loading ah.
1: Ya. Gimana ya keluarga sehat?
0: Alhamdulillah Cudadun sehat. Semoga keluarga Cudadun pi dalam keadaan sehat abia ya Cudadun.
1: Ya ya. Amin ya Allah. Gimana ya ayah terpijin berah?
0: Terpijin Cudadun. Lebih susah minta peng. Lebih susah dah tendro untuk tak belanja.
1: Lebih susah minta lah ya. Menyahana putar metun
0: mah. Ya betul.
1: Ya.
0: Tapi leung urung penggah lebih susah datun dro untuk belanja.
1: Hanya menyokana.
0: Oh menyokana.
1: Menyokana. Menyahana putar metun. Ini okay. Yang ya inti mitai le, Pak ya.
0: Mitai le.
1: Hai, sebagian kan. Nanti sebagian tinggal cok. Menang kan. Hanya bagian tinggal cok yang susah untuk menggunakan. Jadi punya yang tanya yang usaha lebih payah usaha ya. Ini kita mengharap bayanan tersebut kan bertentu ribe. Kadang-kadang 25 ribe ya naik tamang mak kita payah. Ini baru lagi nya lebih susah untuk tahu usaha. Ya.
0: Lebih susah untuk minta.
1: Nah, lebih susah untuk minta.
0: Okay. Okey, Cudadun.
1: Kita kena laki lagu toboh ya.
0: Lagu Cudadun.
1: Mana tanda mata ya?
0: Tanda mata.
1: Ya. Salim-salim dua heroi. Yang kata mong buno oma cik ke sawana yang di
0: Amir Mahmud di Melabu.
1: Amir Mahmud, ke Amir Mahmud di ke Cukari di
0: ya.
1: Kak Jamaliah di anyan ke Yana Dalam Baru, Cik Mat, Gunda Jariah di ke Dalwa ke alah, tapi dua lo yang di Gulai Karing.
0: Oleh karing, so oleh karing ah.
1: Ya bit ya.
0: Ya bit oleh karing.
1: Ke ya bit di. Yang ke Bandung-Bandung belum Hanafa itu atau ke Bandung-Bandung tengah mendengar atau yang kena tamong.
0: Cudadun.
1: Ke bawa ke ayah tuan.
0: Nasabah perayaan Cudadun.
1: Yes.
0: Cudadun, mungkinnya kan tanya kan tipu roh tak kakak tema lagi nya Cudadun. Apa yang Cudadun dapatkan dari tema-tema yang kamu angkat di buro Cudadun?
1: Laga ayah. Cuma Adun kadang-kadang belum duk fikir apa tempat tema ayahnya tema waju-waju lagi nyo. Jadi kadang-kadang fikir di logik.
0: Ya, jadi jadi ke mana manfaat tu Cudadun?
1: Lebih manfaat di kan untuk saling tanya mengingat bersama. Untuk kedua sendiri mana? Jadi dengan Hana yang lagi nyu tanya ka dari dua je petinya
0: kan. Ya.
1: Jadi ke saralung ke mandu-mandu yang tengah mendengar atau yang kata mengguno mandu.
0: Get.
1: Ya semua ketua ya, semoga sehat hari, mudah rezeki panjang umur, selamat iman dunia akhirat.
0: Amin.
1: Terima kasih ya.
0: Sama-sama Cudadun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kena Cudadun di lam penderut Cudadun ah. Betai mana betai ya. Nah, rekan Jati secara umum ya, le urung yang beranggapan bahwa tatendro untuk belanja atau dalam istilah lain Taklola Peng lebih susah ya daripada Tamita Peng ya. Jadi menyetadun doro nyetadun dro untuk belanja yang membutuhkan disiplin ya. Ya. Jadi terkadang kan di tengah zaman lebihnya di kehidupan suruh lebihnya nah tekanan sosial ya dan nah tren ya dan keinginan untuk menikmati hidup yang kaya tak membuat tanya apakun lagi makanan muhai baje baru yang sulit untuk dihentikan ya. Oke, kita dengar lagu permintaan Bang Cut Adun Buno di Lampenderut, sebuah lagu dari Maimun Air, Tanda

0: Lelah boleh, nyerah jangan. Yang penting semangat baik kendo. Tetap konsen di Serto Lekomanam Jati FM.
1: Ya, Serto Lekomanam Jati FM. Daroh Banda Aceh, riwang teman di zona poh cakra. Nyoka pole lewat 6. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ayah.
1: Kak Inong.
2: Buana ya.
1: Kiban uronyo Kak Inong.
2: Agak biasa ya, hana pake.
1: Hana luar biasa Kak Inong.
2: Hana luar biasa ya. Biasa sabi-sabi ya.
1: Oh, biasa sabi. Harus hana luar biasa juga Kak Inong.
2: Digogo, hancur ya, mau nyoka digogo, nanti nada sabi ya.
1: Iya Kak Inong.
2: Harus saya jaga ya, menyokap tigo, nanti kena dua, nalih ya, tapi bet, biasa mentong ya.
1: Ya, aktivitas lancar kah, Inang?
2: Alhamdulillah ya.
1: Lancar ya?
2: Lancar. Ya,
1: semoga lancar saja kah, Inang, segala aktivitas kah, Inang.
2: Amin, ya Allah. Gimana ya, tema?
1: Tema aja kah, Inang, lebih susah minta peng, lebih susah tadindro untuk belanja kah, Inang.
2: Lebih susah, lebih kita tunggu ya daripada susah tak mica belanja ya. Kadang nanti tanya, agak apa dah pegang, kadang tu, ke mana ya. Tapi punya tanya belanja, karena ya harus sama hemat ayah. Harus sama hemat ayah, tapi punya tak mica peng ayah, punya agak loan, maksudnya antifikasi, payah rajak becut ayah. Sebab mata kurang kan. Tapi munyo tanyo dapre rumah ayah, tapi padum segi na belanja ya. Nya harus airit ayah. Airit mesti yang lebih baik tablo ya, munyo yang penting macam yang boleh tablo ya. Jadi tiap-tiap dijuk lewung yang bersangkutan mesti sekian. Jadi bujit tanyolah sepandai-pandai tanyolah ayah. Jadi mencukupi semualah ayah.
1: Berarti menurut Kak Inang lebih susah minta peng.
2: Susah lah ya minta peng ya. Jamurnya ya memang agak susah kalau terpikir ya. Ya, tapi ya, karena Kak Inang yang kurung sempurna ya. Tapi untuk tolong menolong saja menyata minta peng jelit ayah hagi lewit-lewitnya ya.
1: Iya.
2: Cuma tak minta peng tilapih tak minta bacut tilapih itu ayah harus sama hemat ayah.
1: Iya.
2: Jadi dua buah pihak enam dua ya. Tamica peng memang lebih minunya tapi si lebih nyawa ya gampang ayah tamica peng takut buh mentau mbak Elan karena peng ayah.
1: Iya.
2: Dek takkan di oh tak terfikir ya. Takun buh mbak Elan ini non kalau mentau urinong na yang jaya ya buah sampah ayah. Yang dalam moto sampah-sampahan na urinong ayah.
1: Napeng. Dalam moto sampah napeng
2: ayah. Napeng, ada sampah dah bawa napeng, ada jabat jalan tahun napeng ayah. Cuma Kak Inong, kon Kak Inong ke bandar puja, kon Kak Inong hana mencapeng, hana sempurna mata ayah. Jadi untuk tolong menolong di rumah ataupun untuk ane, jid lah tak pegah haji punya ino rumah, mah punya di luar hanjid ayah.
1: Ya.
2: Jadi dilapih tak kerja cid demi untuk rumah, dilapih untuk kamu hemat ayah. Jadi na dua buah pihak ayah.
1: Iya.
2: Bagi Kak Inong lagi ni anak ya.
1: Ken Kak Inong.
2: Nyo salium pun tak terones. Oh lagu ayah.
1: Ya pelagu Kak Inong.
2: Lagu pun ayah ronyo ayah bumangat ayah.
1: Oke pelagu nyo rakan-rakan okay. Kak Inong.
2: Arwah TAR ya, kita tak buat apa. Yang hantam-hantam dah dengar ya, bu.
1: Yang jarang dah dengar, Kak Inang lah.
2: Yang jarang dah dengar, yang tak tun-tun waru.
1: Tun-tun kumplohan lah.
2: Ini mangat-mangat lah ya lagu. Ini hanali lagu dia yang baru-baru ya.
1: Ya.
2: Lagu-lagu awal ya, yang mangat-mangat hanya lagu Arwah TAR ya.
1: Ya,
2: ya. Ini cik mat ayahnya, nombor itu ayah. Jago lah kalau macam lagu Arwah TAR ya.
1: Mungkin kalau ke... Kalau nawa kadang.
2: Ya, kadang makanya nama tu lagu-lagu Arwah TAR ya. Ya, salam pun tak elok kerana ya. Selamat berpuasa sampai tuntas nanti semua orang sehat sehat ya, yang keluarga.
1: Amin.
2: Pilihan ke Kak Cik dan Nyoci. Semoga Kak Cik sehat sabi. Pilihan ke Cik Mat. Pilihan ke Cik Adun dan Nyong. Semoga Cik Adun sehat sabi, Cik. Digogo oleh Mak Cik Adun lah. Pilihan ke Kak Yana, Cik. Kak Siana, Kak Aisyah, Cik. Pilihan Pak Lik Rumulawi. Pilihan ke Cik Ariong, Kak Jamalia. Pilihan ke Anak Prada, Cik Cik Bintang. Kebang Kebun, Cik. Pilihan Dik Wartanya, Nyambang Wawan. Semoga sehat sabi Mak Wawan dan Dik Wan. Pilihan Kanda Syuhada dengan Ibu Ketua Tujlah. Semoga sehat sabi, Cik. Elehan Umi Tanya yang dari Nasa Papu, Mama Kembar Cid. Elehan Radit di Bidijaya, Mawardi Cid. Elehan ke Rahma di Sibay, semoga Rahma sehat sabi Cid. Elehan ke Rahma ke Nazar Cid, semoga Nazar tabah menghadapi ujian-ujian yang dipilih Allah Ta'ala. Elehan ke Dek Ju Tanya yang dari Seberang Laur, Kak Nur, Mama Cid. Alahan Oma yang Pak Afan. Alahan ke Kak Elisi, ke Putro. Alahan ke Wandu-Wandu Maju Ayah ke.
1: Get Kak Inong.
2: Nyaman Song Ayah Bapak Inong. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Inong di Lamreng. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum ayah pulau.
1: Nansor di pan.
3: Mama Ifa dia cerai awak.
1: Pupu ini nanti be.
3: Si makan dua ikan cumi ayah pulau.
1: Mana ini dua tapi itu mah anda tiga kan dendang.
3: Di sini cuma mana orang orang.
1: Nyer di pan nyawa nyawanya di pak jalan lah.
3: Pak jalan jauh yang pun.
1: Ngumpul ni jah.
3: Nggak
1: berjawab. Belum berjalan dalam parik kan?
3: Api bapa hidung.
1: Akan belum berjalan dalam parik. Nak i Lamlung? Lamlung nak i?
3: Lagu wayo.
1: Apa lagu orangnya?
3: Silap jengkel mendong.
1: Hai matang nak silap jengkel? Tajuk kacang ke silap? Tajuk kacang, kacang kuning, kacang hijau. Belum silapnya kayak apa?
3: Dan temong dia roh.
1: Bunuh nak kain nong.
3: Okey. Dan jadi muka inang di dalam ring. Ramah di kota Tibet.
1: Ya.
3: Bapa di Cikgu.
1: Iya.
3: Bapa di Cikgu. Jabai jam.
1: Ya.
3: Waktu kampung Ramad. Ya, biar dia kering. Cuk, dan kini nurun yang mantap tadi.
1: Iya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Ahmad Rifai di Curik ya. Mangat du inan di Curik ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Uti puaba.
4: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya, nah.
4: Ya,
1: cuaca kibaan mi tagonya nuti.
4: Cuaca kayaknya biasa ya.
1: Biasa.
4: Gak mendung, gak panas.
1: Oh ya, adem ya.
4: Adem.
1: Uti, lebih susah mana nih, cari uang atau menahan diri untuk belanja?
4: Kalau kita pikir-pikir, kayaknya lebih susah mengatur ya.
1: Lebih susah mengatur dua uang berarti ya.
4: Mengatur uang, apalagi ada anak 1, 2, 3 yang masih dalam butuh perhatian keuangan. Gitu. Kalau ibunya misalnya pintar-pintar mengatur uang itu ya pasti kacau balau.
1: Ya, tinggal dapat kosong. Jadi,
4: kalau ibunya kadang-kadang suka misalnya COD, tahu-tahu besok anaknya harus bayar sekolah. Atau harus bayar buku, kita bilang. Kalau emang kita nggak pintar mengatur, ya akan ada korban. Gitu. Makanya kenapa kalau dalam uti sendiri pribadi ini, ayah,
1: yeah.
4: ada pembukuan dulunya.
1: Oh.
4: Ada amplop-amplop gitu. amplop misalnya ini untuk jajan anak satu amplop, untuk belanja satu amplop, mm-hmm. untuk hal-hal tak terduga satu amplop gitu kan. Di situ kita pinter-pinter di memanage-nya itu di uang belanja ya. Mm. Misalnya kalau hari ini kita agak beli kah ayam satu ekor, besok ya enggak belanja itu, kita ya kita sisip entah tempe tahu gitu. Jadi pinter-pinter lah kita untuk mau COD, kok zaman dulu kan enggak ada COD. Hmm. Itu ya.
1: Berarti lebih susah menahan diri untuk belanja ya?
4: Sepertinya ya lebih susah. Karena apalagi zaman sekarang semua ada di ujung telunjuk kan. Gitu, nyekrol, itu pelicet. Dateng mau bilang apa?
1: Iya, udah masuk keranjang.
4: Kerancang oren pula itu kan, coba ke baju oren udah bahaya.
1: Iya iya.
4: Gitu kok saya sih kayak gitu ya, kayaknya lebih susah menahan. Kalaupun misalnya nggak di keranjang pun kita pergi, seperti saya hari ini ya pergi ke pasar. Niatnya pergi ke pasar sayur, tapi nebeng ke yang 35-an.
1: Oh, padahal nggak ada rencana ya?
4: Nggak ada rencana, tapi ikan cakepnya kayak. Ikannya enak juga.
1: Karena kau tiba-tiba udah sampai sini, apa mimpi apa bukan ya?
4: Ha, gitu. Maksudnya kalau memang makanya kenapa kalau kadang-kadang bertanggung jawab memang sebenarnya seorang laki-laki ya, kok udah memberi uang untuk istri tidak boleh bertanya kan? Hmm. Itu seolah-olah seperti penitipan.
1: Ya, ya.
4: Sebenarnya itu harus ditanya biar terarah. Saling mengontrol, saling memberitahukan, sebenarnya seperti itu ya. Misalnya ini tadi nggak sengaja udah beli ini, kok memang ya udah nggak apa-apa besok, kok apa itu, pokoknya beli yang perlu-perlu aja, pasti bang kayak gitu. Mm-hmm. Lebih terarah.
1: Yeah.
4: Gitu ya.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Uti, mau request Musa, para rekan-rekan.
4: Sama. Uti mau request. Apa ya? Kamal Abi apa ya?
1: Kamal Abi ya.
4: Apa aja lah.
1: Kamal Abi ya. Oke. Okay. Mau sapa Uti?
4: Baik. Mau sapa dulu buat yang barusan, buat Bapak Ahmad Rifai, buat Bang Basri, buat Kak Erna, buat Kak Cik, buat Kak Anis, buat Pak Li, buat Bang Basri, buat Pak Dul, buat Pak Amri, buat semua-semuanya yang masih konsen di 103,6 jadi FM. Semoga saya semuanya.
1: Amin.
4: Buat ayah selalu bertugas sampai tumpas ayah.

0: 70% ya, yang kadang lebih menggoda daripada isi rekening. Kayaknya hemat 70% ya. Oh, mapeng lam ke rekening tinggal padup tu alah blo juga deh ya. Jadi seolah-olah lebih barang yang penting jadi penting karena diskon. Oke, kemudian karena Kak Inong, nah Bang Ahmarifai dan Utita ya. Dengan lagu Kejatin untuk Kak Inong, you pilih lagu dari Armawati. Apa lagu dah pilihnya?
1: Oke.
0: Oke nyo, Kainong buat lagu jiwa Kainong dari Armawati. Ya, semoga senang dengan lagunya Kak Inong.

0: Ya, sertul 0,6 Jati FM Taruh Banda Aceh. Oke, tadi bang teman di zona Poh Cakra wate kaput 10 menit lewat dari Poh Le. Buno lagu menyesai dari Ramlan Yahya. Lagu pesanan Yani ya di Kaju. Puha Bayani di Kaju. Selamat beraktivitas ya, semoga lancar ya. Di Kaju nacit yang denge Ma'dah. Kiban habar nyo Ma'dah. Oka hoka Ma'dah ya. Oke, warga Kaju Mandum selamat support ya menye mantang konsen. Kiban cuaca di Kaju ronyo. Na suum, na ujen. Angin. Angin punya, angin sepasepoi. Angin sebak sebuk. Baik ya. Angin sepasepoi mantang ya. Oke, rekan cantik tadi manglam yang ka bergabung. Nah, coba rekalan ba. Oh, kebugah lian ni beno. So susah minta pengen tatun belanja. Kebugah lian ni dua-duanya susah ya. Minta peng susah, tun roh duk belanja pi susah ya. Asal kena peng, kulo saja, bupu yang dah kulo saja. Jadi di sini rakan nyata ya, nah pekun menurut psikologi kan di sini nah pertarungan antara keinginan dan ego ya. Jadi kadang menyatakan barang diskon, nyankan keinginan yang berteriak, beli, beli, beli ya. Sementara ego tanya berjuang untuk berjuang supaya baik tablo mengingat saldo ya. Jadi di zaman jino nya keinginan kaim lebih menang ya. Asaina kublo saja ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kak C?
1: Apa kak ayam?
0: Janto kiba nuronyo?
1: Janto dari uro olnya kak adem ayam. Sepuk ada ayam ya?
0: Sepuk ada mah?
1: Iya. Cek ayam sepoi-sepoi.
0: Oh benar. Kak Cik, lebih susah minta peng pun lebih susah tun untuk belanja?
1: Iya, bagi Cik dua-duanya sama ya.
0: Dua-duanya kiban?
1: Dua-duanya kiban. Kiblah dua belah.
0: Kiblah dua belah. Yang iya. Tersiblah yang terdua belah.
1: Dan minta peng susah walaupun gampang. Umroh, ayah, sekebu, sekepeluk kelagu, sekebu kelagu, tapi harga lagi.
0: Harga murah?
1: Iya, murah. Baca uang, ya, itu kan barang kami, kan kita aja cek, mentong. Kan hanya ik, mertuh hanya ik, pergi, tujuh, tujuh, tapi barang kami, serba mahal. Ongnya kan, susah sih ayah dapat takutkan karena serba mandung ayah sablon itu. On ayah yang pakai tablo. Beda yang jamun. Bapak lima yang duduk ayah pakai tablo. Tajak wajah pilot mentong pakai kibang ke kena ya.
0: Kibang ke?
1: Pakai kacil yang berjalan si ilangnya ya. Ilang nampu cik kalau ada kairan si. Om kru, om pemuru, om kecepelut, pokok di. Om ketua ya, nakut ke. Hai tepuk kaki ya, di. Dia hanya lakut, ayah, hanya belum, hanya tepuk kaki ya, di. Padahal dia tak kaki ya, dia ada om, nyurung, om. Ibang ke, nakut di, mang ke ya, ya.
0: Om murung berkasihan, Kak Cik.
1: Lah ya?
0: Om murung berkasihan, Cik.
1: Kasihan di untuk menurunkan kolesterol tujuh, ohnya saurat tujuh, darah tinggi tujuh. Tapi baik boleh penyedap ayah. Oh. Di nangkor boleh di nang ayah.
0: Oh benar. Ya.
1: Oh baik boleh tuhkan. Oh kau juga boleh penyedap di oh resto jangan macam benar. Boleh cerah betul. Kau kasih ayah.
0: Ya ya.
1: Mungkin penting baik boleh untuk menurunkan kolesterol, saurat, darah tinggi.
0: sekali lagi doktor Pak KC.
1: Ya, anak cik lagi open ni nak ya kerana om kaya dengan pokok je nak om kaya ya no kala lagu. Dia bagi cik dua-dua je membutuhkan. Dua-dua je sulit ayah.
0: Okey, sulit dia macam minta peng sulit.
1: Untuk mengeluarkan uang, sulit untuk cari peng, online bom, online peng, tengki perlai, kerja perlai, dua-dua je ayah, free ayah. Bagi cik ayah. Masih nyaman ayah.
0: Okey, Kak Cik, nak request lagu apa Kak Cik?
1: Lagu ni aja ayah. Apulah cekam je.
0: Apa Kak Cik?
1: Apulah cekam.
0: Apa ilam?
1: Cekun.
0: Nampak ya, abang tanya abang berik padi, Kak Cik. Saya tanya abang berik padi ke mana?
1: Abang.
0: Mana, Kak Cik?
1: Alah, dah nak lah, Pak Isyan.
0: Sokan lagu kan?
1: Dari lagu ni, ya. Nadia Mariana, ya.
0: Oh, Gwana.
1: Itu kan bidan langsana kan?
0: Bidan langsana.
1: Ah, no ya.
0: Yang mana bidan janto lo ma?
1: Ayah saling mu.
0: Saling besar kak cik.
1: Saling yang janto saya untuk kak ini mendarisi sehat awak ayah keluarga ya.
0: Amin.
1: Sudah itu untuk baikkan Pak Heri. Pokoknya untuk radio jadi. Untuk penyiar, usulkan saya untuk penyiar radio jati. Dekat tapi tidak Allah ya.
0: Amin.
1: Orang kehendak hidup macam kira, orang kawak abang bentir, orang ke oma ke opan, orang ke grok cerah-cerah ni dekat tadi. Orang ke kak Eno, ke usul saya, ke kak Nek keluarga, ke bang Sariul sayang ya.
0: Bang Amarifai.
1: Bang Amarifai. Yang gede Radit. Yang ke Adesman. Ke Kak Eli. Ke Mami Azad. Ayah.
0: Ya.
1: Ke Kak Nur pula je. Yang ke Bang Bas. Pokoknya ke semua-semua mentah ya, Bek.
0: Iya Kak Cik.
1: Kamu berselamat dengan kebaikan di dunia juga. Lagu Cik Juk Kaya. Kemudian yang masa mitra. Kalak Bandung. Untuk ayah berkata-kata kita-kata. Itu kalau lagu untuk ayah lah.
0: Amin.
1: Ya, terima kasih banyak ayah ya.
0: Gek Kak Cik.
1: Ya, sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum
0: Tarnal ya. Umi lah
2: ko. Oh ya Umi yo.
0: Oh Umi puan bang Umi kerap azan Umi ya.
2: Oh kerap azan ya. Apa tema ya konyo?
0: Umi tema je Umi lebih susah minta peng, lebih susah tak tendro untuk belanja.
2: Menyodon ayah ha. Menyodak minta peng oh susah. Tapi menyodakkan di hanapah cik ayah rakan orang di minta peng hanap dapat jodoh apa kan cik ayah.
0: Jadi lebih susah tu.
2: Ha?
0: Lebih susah tu.
2: Dia menyodak susah pada minta peng. Pada minta peng susah ayah kan.
0: Ya.
2: Tapi menyodak dapat cik hanap susah ya.
0: Oh hanap susah.
2: Hanap susah pada dapat cik.
0: Berarti lebih susah minta ha.
2: Lepas susah dah minta ya. Menyokan apa yang lempuh kan mengut ayah. Kau dah blok lempuh. Ma menyokan dia. Mereka je tanya kepingin dah blok pisang goreng tu dah bergaili.
0: Ya.
2: Kak. Ma takkan. Kau ha mungkin cik tanya program apa je.
0: Ya.
2: Menyokan menyokan minta apa yang susah. Tak pecun hana susah ya. Tak pecun. Ya maklum lagi nyaman tong ya.
0: Get Umi.
2: Sabar wati ayah kan?
0: Good.
2: Lagu Air Makmur tak buat ayah apa?
0: Ya.
2: Pekan ramuan cinta je cik.
0: Kena le azan lah Umi apa?
2: Oh, le azan ke untuk ayah. Anak tadi-tadi mempunyai kaya, bertehat habis, rupanya Umi, bermudah rezeki, bersilama iman.
0: Amin.
2: Alinya lom ke kak cik tanya.
0: Ya.
2: Ke kak cik, ke Uti Daya, ke Rizkayana, ke Kak Inang, ke Andesmon, ke Bang Basri, ke Pak Capi, ke Solo Maya. Dek kata anak tetamong, anak tinggal dia ya, awak damong-damong. Kerama, nak ke mana dong tahun juga ya?
0: Good, Umi. Terima kasih, Umi.
2: Sama-sama ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi di Nasah Papun oleh Karing. Lebih susah minta apa yang kembali Umi? Oke, nah Mami Az di Punge. Waalaikumsalam Mami, buah apa Mami? Semoga Mami di Punge sabi dalam keadaan sehat Mami ba. Mami titip salam ke Ayah Pulau. Terima kasih Mami. Ke Pak Erik, lian ke Pak Isan, salam cik ke Kak Cik, ke Zalwa Ulfa, Kak Inong, Cut Fitri, Utitaya, Kak Eli, Bang Rusli, dan untuk rakan lain, Mami laki lagu dari Mi Goreng ya. Get Mami untuk lagu ji Mami, tabuta le azan Mami bah. Yang penting tetap konsen di sini, di sertuh leh koma 6 Jati FM. Untuk warga kota Banda Aceh, uronyo azan asar untuk warga kota Banda Aceh, poh seminit kurung dari poh put ya. Akhirnya undang-undang dapreh kebang asar, dan dengan lagu religi ba. Okey, tetap konsen di sini, untuk lagu-lagu permintaan tak putalih salat asar ba. Sebuah lagu dari duet M. Yanis dan Dioya. Bismillah. Tetap konsen di Tino di 100.6 Jati FM.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Hana kopi yang hana fit, hana luka yang hana sakit, yang kah terjadi, hana payah taungkit. Karena masa depan, goh lam dente mupalit. Tetap konsen di 100.6 Jati FM.

ไก่ทับกับผู้เลยปักกี้ปักกี้ที่น้อง

0: Iya, sertule komanam jati FM taruh Banda Aceh. Riwang tema di zona poh cakra uro Senin siblah Mei 2026. Informasi wate ka 20 put menit lewat dari poh put ya. Ya, terima kasih yang mantang konsen uronyo yang goh salat asar be lale nyo kasih tengah limang. Ya, mantangan ayah pulau di tino topik uronyo tentang yang mana bukan yang dah lebih susah peminta peng pudah dendro untuk belanja. Oke, kita coba bertelpon yang kau bergabung. Nah, Pak Amri Kota Malaka. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Puhaba Pak Amri Uronyo. Alhamdulillah. Nyo kang ka semangat lom Pak Amri ya. Oh, alhamdulillah. Menyebutkan ka tak limpahkan ke generasi penerus Pak Amri.
1: Generasi penerus
0: tajuk semangat ke generasi penerus.

0: Ya, tajuk motivasi ya Pak Amri ya. Tajuk motivasi supaya giat bekerja, zaman semakin berkembang. Kiban Pak Amri hon ajak baro. Nah, lupa tahu Pak Amri. Oh, iru mohana terus sama hani ya Najib. Saya pakai kacamata, anandu sih, kurung sih.
1: Nane kemampuan aja mah.
0: Oh benar nah.
1: Aku boleh boleh kerja kerja yang pun awak kerja tu, nanti kerja aku temani.
0: Ah ya ya ya.
1: Kau kangen tu yang kamu sedang kerja ya.
0: Banyak ubat-ubat kampung Pak Amri nak coba-coba.
1: Kampung mana itu tu ya?
0: Mana berte he? Ada kunyit-kunyit nah.
1: Kunyit ke buat apa ya?
0: Kunyit kan si kunyit kan nasi na jih na pekun na zat kurkumin ya nah. Jadi dipegah ba kunyitnya na bisa melindungi saraf. Iya. Pak, ya Pak Amri. Semoga pagi sehat Pak Amri.
1: Alhamdulillah yang itu sehat.
0: Yang penting semangat, senyum baik tu.
1: Semangat, kan ya lebih ya.
0: Iya, senyum baik tu. Senyum kan obat alami ya. Pak Amri lebih susah minta peng, lebih susah datun belanja Pak Amri.
1: Yang di lagi ya, lalu berusaha siapa yang apa yang buat apa pun mengapa?
0: Berarti lebih susah minta peng.
1: Berusaha siapa yang ini jamu ini ya. Lalu berusaha lagi ini ya. Ya nanti dari siapa yang leh? Tiada tak bosan. Kenapa yang dapat itu mengapa ya?
0: Oh, menan Pak Amri ya. Minta minta apa emang kan? Oh,
1: minta apa yang bayar?
0: Oh, minta apa yang bayar? Oh, minta apa yang
1: bayar?
0: Minta minta apa ya?
1: Minta apa api emang ada?
0: Api banget.
1: Ya, api.
0: Ya, tapi mana cek dua jam ke habis dua waktu, ha, Pak Amri.
1: Ya, ya.
0: Kita minta setengah huruf dua waktu ribe. Ya, Pak Amri dua jam ke habis. Ya. Pak Amri, kibar ini kan uranya na ujir-ujir di sama ini uranya. Mana?
1: Cerah, tuh, nak tuh, ya.
0: Cerah, ya, oke.
1: Bagi di mana cek, ya. Cek keluar saja, ya.
0: Bunuh mana aje nak duduk tiar gino.
1: Nah, nak uji ya?
0: Bunuh mana? Bukla nak uji.
1: Kamu perlu nak bukla macam tu. Kau kan anak kira uji.
0: Perlu ya? Perai ya?
1: Perai ya.
0: Pak Amri, apa lagu Pak Amri kononnya?
1: Lagu Bega mau bisa anda ya.
0: Lebih baik mau bisa Pak Amri, ha?
1: Apa kan oke, Pak?
0: Lu tinggal lagunya dan tinggal waktu lu lagu lagunya nah tinggal lu.
1: Oh, metram lagu-lagu deh.
0: Kugura-gura Pak Amri, kugura-gura.
1: Pasti
0: itu lagu
1: ya.
0: Betul, betul. Ya.
1: Hah?
0: Terus Pak Amri ya.
1: So, atau lagu?
0: Yang lagu Sora. Laila Sheikh mah.
1: Ada Laila Sheikh.
0: Oh, Laila Sheikh mah. Okey. Salam nak pamri. Jut, jut.
1: Salam pun tali kaya. Semoga putih tapi banyak umur abu muda rezeki.
0: Amin.
1: Anan sekaina lamri.
0: Hmm.
1: Kaili pagarai rezeki dan so. Cukup putro. Anak pada
0: mana
1: pelanggan di mana kampung Lea Gati Indrapuri Jotari Neden Pak Nagaruddin Barusli Ayaga Lampulo Yabi dan Mabi di Ulai Garing. Yabi pun ada mall ya.
0: Yabi kadang menggang, kadang perlu raya haji kadang.
1: Kadang sibuk saja oblang bila.
0: Sibuk saja oblang lah.
1: Ya. Kalau nggak anak culi lah ya.
0: Anak culi ya.
1: Nggak propo kalau nggak anak culi.
0: Ya.
1: Lekal. Assalamualaikum tu bela lah, ada pun. Kalau tu bela lah, eh. Allah Rabbi. Mana? Mama Suri. Muka. Mana? Rika. Emma lah baru, serius lah, ready, kanda soda, si saya, kasi, setri peniti, kano bulate, kada papi, wajan, langkita, bangkabu, kau tu ya?
0: Yeah, Bamri.
1: Betul
0: dah,
1: kita
0: mula
1: ya lah. Ya, ya, makasih banyak ya.
0: Sama-sama, Pak Amri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amri, Kota Malaka. Jadi, ternyata orang yang terkadang kan bisa menghasilkan peng ya, bisa menghasilkan uang, tapi golom tente bisa gekelola peng ya, karena penghasilan raya golom tente membuat sido urung aman secara finansial, menye pengeluaran juga raya.

0: Hana kopi yang Hana fit. Hana luka yang Hana sakit. Yang kah terjadi, Hana payah taungkit. Karena masa depan, goh lam dente mupalit. Tetap konsen di 100.6 Jati FM.
1: Jati FM.

Iya, Sirtul He Koma 6 Jati FM Daroh Banda Aceh. Sebuah lagu duet vokal Judrani dan Fahmi. Usaha ngendoa. Oke, 50 He menit lewat dari poh put ya. Katruh ba ujung suaranya di zona poh cakra. Nah, rekenyati dari obrolan suputnyo, gitanyo sadar yang bahwa ternyata mita pengen memang hana mudah ya. Nah, sebagian cit yang pegah mudah ya. Jadi mita pengen memang butuh wate, tenaga, pikiran, bahkan terkadang harus tak korbankan rasa ya, rasa he dan wate istirahat. Tapi di sisi lain rekanyati tadun keinginan untuk belanja nyanpih saboh tantangan tersendiri ya. Belum bak jamun jino godaan truh koncuma dari pasar, koncuma dari pasai atau toko, tapi langsung tamang lam layi HP ya. Tipuro tamang lam layi HP ya. Dan mungkin nyawa banji konsu ait toh yang lebih susah, tapi karena minta peng dan tak ada pengeluaran, dua-dua jih sama penting dalam kehidupan. Sebab walaupun le penghasilan tanyo menyehana tak ada peng dengan get, rasa jih akan sampai kurang ya. Sebalik jih hudipnya becit terlalu kerih badro-kedro si gege, ya tak nikmati hasil kerja kan. Jadi tak masalah, tak asai, tetap tak tepu batas dan prioritas. Jadi semoga le obrolannya tanyo mandum jut lebih bijak ya, tak bedakan yang teh kebutuhan dan yang teh sekedar keinginan. Supaya peng yang tamita dengan susah payah bebetoi-betoi membawa manfaat dan ketenangan ya. Jadi memanda ono lun pengen rekanyati ya. Terima kasih yang ka konsen, yang dengar, yang ikut kem-kem ya, yang mengangguk-angguk ya, atau mungkin diam-diam langsung cek riwayat belanja ronyo. Insyaallah berupa lom tingoh. Tetap semangat minta apa yang main sana. Dan semoga sabi kuat menahan godaan keinginan. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, Luntuan Eplo pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: tanyo ngon sedara baik kelukaru. Belum adun ngon ado. Belagi anak jaro hanjut teprik. Menyena salah adun, tapu maah. Menancit menye salah ado. Karena dewasa siro-ro ureng terletak bak sifat, sikap dan sanggup gibiki hayanggit. Tetap konsen di serto lekoma 6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Terkenal sih, tapi kalau ada orang yang kenal sama superfood, mereka pasti pernah lihat atau pernah konsumsinya. Kita lihat di sini, walaupun sudah banyak orang tahu apa itu daun kelor, mereka belum paham khasiatnya sebenarnya, manfaatnya sebenarnya. Sampai sebenarnya ini jadi tantangan, mereka melihat pohon itu sebagai pohon biasa aja. Itu ada di belakang rumah, biasa aja. Padahal di dalam daunnya itu memang ada sebutan apa? The miracle tree. Karena setiap bagian dari pohon itu punya manfaat. Apa itu kulitnya, akarnya, bijinya, daunnya, semuanya bisa dimanfaatkan. Dan gizinya cukup luar biasa. Tapi saya lihat di sini orang merasa, wah, itu hal biasa aja. Jadi coba ajarin masyarakat, sebenarnya ini tidak biasa, ini luar biasa pohonnya. Pohon ajaib.

0: Inspirasi Sehat.
1: Ya, yang pertama bahwa campak itu bukan sekedar penyakit campak kayak biasa yang kita tahu ya. Campak ini dia adalah penyakit yang sangat menular. Dan jangan berusaha untuk menularkan, berusaha untuk ngumpulin kalau ada yang sakit itu, jangan berusaha supaya orang lain juga ikut sakit ya. Kan gitu ya dulu ya pemahamannya ya. Dia sangat menular dan bisa berakibat fatal. Bisa terjadi komplikasi dalam waktu dekat yang menyebabkan anak kita itu masuk rumah sakit dan ke ICU. Ada komplikasi setelah sembuh membuat tubuh anak kita menjadi lebih rentan karena daya tahan tubuhnya menurun, bahkan kekebalannya banyak yang musnah, dan punya komplikasi jangka panjang sampai 10 tahun kemudian. Jadi campak ini bukan penyakit yang biasa, yang alhamdulillahnya kita punya cara untuk mencegah supaya jangan terjadi, yaitu vaksinasi
2: ya,
1: atau imunisasi. Vaksinasi dan imunisasi ini sudah terbukti aman dan efektif ya. Banyak negara yang sudah melakukan hal tersebut, dan pernah ada kita masa di satu negara itu bebas campak karena tingginya cakupan imunisasi.

0: kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Talk Inspirasi.
3: Kita itu di website kita di BMKG itu ada satelit cuaca ya. Satelit cuaca itu untuk mendeteksi itulah bisa dikatakan mendeteksi awan yang berpotensi hujan. Jadi nanti bergerak kemana ataukah masuk ke Banda Aceh, apa ke Sabang atau menjauhi. Nah itu ada juga di website kita. Nah itu update-nya setiap 10 menit sekali itu real time ya. Nah, jadi setiap 10 menit sekali update. Nah kita juga apa membuat EWS ya, Early Warning System, peringatan dini itu. Salah satu dasarnya dari situ. Jadi misalkan awannya ada di apa sebelah barat Sabang nih gitu kan, di laut. Nah kira-kira 1 jam atau 2 jam masuk ke Banda Aceh kan? Nah itu salah satunya dari situ juga. Dan itu bisa diakses masyarakat umum ya untuk apa satelit dan radar ini.
4: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Inspirasi Sehat.
1: Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Iya, lagi musim di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan tuh melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan sama kayak penyakit-penyakit saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.
2: Hudip nyo hansabe sama. Kadang nimiyup, kadang diatuh. Wate diatuh, getanya mbek sombong dan mbek cangklak. Hana tente Allah ni cok pulang lam sekejap. Tanya jut ke papa. Tetap konsen di serto lekoman 6 Jati FM.

Inilah 103.6 Jatim. Tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Cafe Jati. Untuk edisi hari ini, Senin 11 Mei 2026, hingga nanti usai menjelang pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 0852-1235-9779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

kayaknya dekat ya sama momen banyak orang. Ketika kita berada di hubungan yang kayaknya agak waspada sih nih, kayak lampu kuning di jalan ya. Belum tentu berhenti, tapi harus hati-hati melangkah. Kadang dalam hidup juga begitu. Ada fase dimana kita diminta untuk lebih peka untuk membaca keadaan. Jangan ngebut, jangan pelan juga mungkin ya. Jangan dilewatkan gitu, harus hati-hati, harus waspada. Tapi di sore hari ini semoga ini bukan jadi tanda untuk menyerah ya rekan jati. Justru jadi pengingat supaya kita lebih bijak dalam mengambil keputusan. Kalau lelah istirahat dulu, kalau ragu coba tenangin dulu deh pikirannya ya. Karena gak semua hal harus diputuskan saat hati sedang ramai atau sedang ribut dengan masalah.

Nah buat anda yang masih di jalan pulang, semoga lancar perjalanannya. Yang masih kerja, semoga semangatnya tetap menyala. Dan untuk yang lagi nikmati sore sambil santai, terima kasih ya udah pilih kita untuk menemani waktu anda di Zona Cafe Jati hari ini. Dan informasi kita di sore ini, rekan Jati, datang dari Aliansi Rakyat Aceh atau ARA yang kembali mendatangi kantor Gubernur Aceh untuk mendesak pemerintah mencabut Pergub nomor 2 tahun 2026 terkait jaminan kesehatan Aceh atau JKA pada hari ini, Senin 11 Mei 2026. Kata orang, mengapa ku tancap gas dan Nah, dikatakan rekan Jati, masa aksi mulai berdatangan ke kawasan kantor Gubernur Aceh sejak pukul 14.40 waktu Indonesia bagian barat. Mereka datang membawa spanduk dan poster penolakan terhadap kebijakan pembatasan penerima JKA. Nah, setibanya di lokasi, masa sempat tertahan di depan pintu pagar kantor gubernur karena akses untuk masuk ya dijaga oleh aparat keamanan. Nah, aksi negosiasi juga akhirnya terjadi nih antara perwakilan mahasiswa dan petugas agar masa diperbolehkan masuk ke halaman kantor gubernur. Nah, dalam orasinya, mahasiswa menilai Pergub nomor 2 tahun 2026 telah menghapus hak sebagian masyarakat Aceh untuk memperoleh layanan kesehatan melalui program JKA. Mereka juga mendesak pemerintah Aceh segera mencabut kebijakan tersebut. Nah, di tengah aksi ya, massa juga meminta sesama peserta untuk saling memperhatikan satu sama lain guna mengantisipasi adanya pihak yang diduga sengaja menyusup dan juga memprovokasi jalannya demonstrasi. Sementara itu, aparat kepolisian juga terlihat berjaga di sejumlah titik untuk mengawal jalannya aksi agar tetap berlangsung kondusif. Dan juga rekan Jati, dikatakan ya bahwa hingga sore tadi masa aksi masih bertahan di kawasan kantor Gubernur Aceh sambil melanjutkan orasi penolakan terhadap pergub tersebut.

Berapa kali kita akan saling memaafkan ya. Dan kadang memang ya rekan jati, lagu ini selalu memberikan ruang untuk memaafkan berulang kali. Karena mungkin banyak momen di masa lalu yang tidak kita lalui bersama. Seseorang yang berusaha memaafkan dapat saling mengingatkan luka-luka yang pernah ada dan masih terbawa di masa kini. Dan mungkin ya rekan jati, memaafkan dan memulai lagi menjadi inti dari lagu dari Pamungkas yang dirilis di tahun ini ya. Di April lalu di tahun 2026. Dan semoga bisa menemani waktu Anda dengan apapun aktivitasnya saat ini.

Nah, beralih ke informasi selanjutnya di sore hari ini, Rekan Jati, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Aceh Tenggara mencatat sebanyak 26 rumah rusak diterjang banjir bandang di Desa Lawe Tua Persatuan dan juga Desa Lawe Tua Makmur, Kecamatan Lawe Sigala-Gala, Aceh Tenggara. Nah, dikatakan oleh Kabid Rehabilitasi dan juga Rekonstruksi BPBD Aceh Tenggara, yaitu Dodi Sukmariga, bahwa data sementara ada 26 rumah warga rusak, diantaranya 4 rusak berat dan 15 rusak sedang dan 7 rusak ringan. Dodi mengatakan petugas gabungan telah membersihkan material kayu gelondongan dan bebatuan di jalan nasional menggunakan ekskavator, serta membersihkan lumpur bekas banjir. Sementara untuk kondisi air telah berangsur surut dari pemukiman warga dan sebagian warga mulai melakukan pembersihan. Nah, Dodi menambahkan saat ini untuk jalan nasional Kota Cane Medan sudah bisa dilintasi, akan tetapi warga diminta untuk berhati-hati karena jalur licin bekas lumpur. Dan diharapkan kepada pengendara roda 2 dan 4 yang ingin melintasi jalan nasional Kota Cane Medan di Kecamatan Lawe Sigala-Gala tetap berhati-hati ya. Dan sebelumnya Rekan Jati diberitakan banjir bandang melanda Desa Lawe Tua Persatuan, Kecamatan Lawe Sigala-Gala usai hujan deras mengguyur Aceh Tenggara pada Sabtu 9 Mei 2026 lalu sekitar pukul 10.30 menit waktu Indonesia bagian barat. Dan dikatakan Rekan Jati, hujan deras yang melanda Aceh Tenggara menyebabkan debit air sungai meningkat serta membawa material berupa bebatuan dan juga kayu kelondongan. Dan ditambahkan, jembatan yang tersumbat membuat air meluap ke pemukiman warga dan menutupi ruas jalan nasional Kota Cane Medan.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Allahu Akbar, Allahu

Hidup ini bukan tentang terburu-buru sampai ke tujuan, tetapi tentang menjalani proses dengan sabar, dengan ikhlas, dan dengan tawakal agar mendapatkan hasil yang terbaik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Selamat malam rekan Jati, masih di zona kafe Jati bersama saya Dwi ya. Dan Anda pernah gak sih ngerasa ya, kalau di sore menjelang malam itu punya perasaan atau punya suasana tersendiri ya, berbeda dengan waktu pagi, siang. Karena memang kalau di ketika sore berganti dengan malam, seolah-olah kita merasakan hari yang tadinya ramai perlahan mulai mereda. Suara-suara sibuk juga udah mulai menjauh dan hati juga diajak untuk lebih tenang. Pergantian waktu ini sering membawa suasana yang kayaknya sulit untuk dijelaskan ya. Ada hangat, ada sepi, tetapi juga ada rasa lega karena satu hari kembali berhasil dilewati. Bagi sebagian orang, sore menuju malam adalah waktu pulang, tempat di mana lelah udah bisa diturunkan sedikit demi sedikit ya. Tapi bagi yang lain, justru malam baru menjadi awal untuk kembali berjuang karena setiap orang punya cerita dan juga ritme hidup yang berbeda.
1: Selalu tahu.
0: Dan mungkin itu juga kenapa ya rekan Jati, langit senja selalu terasa spesial, warnanya indah, tapi hadirnya singkat. Mengingatkan kita bahwa tidak semua hal harus berlangsung lama untuk bisa berarti. Kadang momen sederhana, seperti melihat langit berubah warna, atau menikmati udara yang mulai dingin, sudah cukup ya untuk membuat hati kita ini terasa penuh dan puas ya. Dan rekan Jati, jadi di malam yang mulai datang ini, semoga apapun yang tertinggal di sore tadi bisa dilepas perlahan. Dan apapun yang menanti di malam ini, semoga bisa dijalani dengan hati yang lebih ringan lagi. Tetap bersama saya di Zona Cafe Jati, hanya di 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, tradisi pembagian dana wakaf Baitul Asyi kembali dirasakan oleh jemaah haji asal Aceh pada musim haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Tahun ini setiap jemaah menerima bantuan sebesar 2.000 rial Saudi atau setara sekitar 9,2 juta rupiah per orangnya. Nah, pembagian dana mulai dilakukan di Kota Makkah pada Minggu 10 Mei 2026 sore waktu Arab Saudi. Nah, penyaluran perdana berlangsung di Hotel Burj Al Wahdah, tempat jemaah Aceh menginap sesaat setelah salat asar. Kloter 2 menjadi rombongan pertama yang menerima dana wakaf tersebut, sebanyak 393 jemaah asal Banda Aceh, Aceh Besar dan juga Sabang menerima bantuan yang diserahkan langsung oleh Nazir Wakaf Baitul Asyi di Makkah, yaitu Syekh Dr. Abdul Latif Baltu atau yang akrab disapa Syekh Baltu. Nah, Kasubag Humas PPIH Embarkasi Aceh itu Darwin mengatakan pembagian dana akan terus dilakukan secara bertahap kepada kloter-kloter lainnya yang telah tiba di Mekah. Sekali lagi. Nah, menurut Darwin, jemaah kloter 3, 4, dan 5 yang kini berada di Mekah akan menjadi penerima berikutnya. Sementara itu, jemaah kloter 1 masih berada di Madinah karena bergabung dalam gelombang pertama pemberangkatan haji Indonesia. Dan seluruh proses pembagian dana dilakukan melalui koordinasi antara pihak Nazir Wakaf, petugas haji, dan juga manajemen hotel agar berjalan tertib dan juga lancar. Nah, nominal wakaf yang diterima tahun ini sama seperti musim haji sebelumnya, yakni 2.000 rial Saudi. Namun karena pengaruh kurs rupiah yang berubah ya, nilai konversi meningkat. Jadi jika tahun lalu nih setara dengan 8,7 juta rupiah, maka tahun ini mencapai kurang lebih 9,2 juta rupiah per jamaah. Dan Wakaf Baitul Asyi sendiri memiliki sejarah panjang ya, yang melekat dengan masyarakat Aceh di Tanah Suci.

Dan Rekan Jati Wakaf yang dikenal dengan nama Baitul Aisyi atau Rumah Aceh itu terus berkembang hingga kini ya. Meski area awalnya mengalami relokasi akibat perluasan Masjidil Haram, aset wakaf tersebut telah dikelola menjadi sejumlah hotel dan juga properti.

0: Kamu tidak butuh uang untuk membantu orang lain. Yang kamu butuhkan hanyalah hati yang tulus dan peduli untuk meringankan beban mereka yang sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati FM.
2: Inspirasi sehat.
3: Banyak program dan NGO yang pakai daun kelor ini untuk membantu masyarakat. Kenapa? Karena sumber gizinya luar biasa. Vitamin yang ada di daun kelor itu lengkap. Jadi bisa lengkapi kebutuhan tubuh kita. Misalnya kita sarapan, kan nasi, telur. Vitamin hampir nggak ada karena jarang makan sayur atau kurang suka. Kalau tambah aja daun kelor dalam bentuk apapun, kebutuhan tubuh kita sudah dilengkapi. Tapi karena begitu kaya dengan nutrisi, bisa membantu. Itu bisa ada banyak penelitian, bisa menolong untuk mengontrol gula darah, DM. Bisa mengontrol untuk kanan, kolesterol. Kalau ada ibu menyusui, bisa menolong meningkatkan produksi ASI 30%. Ini luar biasa.
4: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Iya, masih terus dari 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat malam untuk Anda yang masih terus konsen di kesempatan malam hari ini, rekan Jati ya. Saya Casey yang menemani Anda di zona Double Hits ya. Double Hits adalah nomor-nomor yang saya hadirkan, dua nomor sekaligus dari satu penyanyi ya. Baik itu penyanyi solo maupun penyanyi grup, rekan Jati ya. Ada beberapa yang saya pilihkan di kesempatan malam hari ini. Dan siapa-siapa saja yang saya pilihkan, Anda boleh pilih untuk Anda dengarkan ya. Selamat malam juga untuk Anda yang malam hari ini bergabung via TikTok ya. Di live TikTok ini ada banyak yang sudah bergabung, rekan Jati. Boleh sambil dengerin Radio Jati FM kalau ada di Kota Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang ya, di 103,6 atau langsung bisa ke streamingnya di www.radiojatifm.com. Dan yang mau gabung juga via WhatsApp boleh ya di 0811 682 1036. Langsung saja ya, saya perdengarkan siapa-siapa saja yang saya pilihkan di kesempatan malam hari ini. Nomor-nomor dari mancanegara saya pilihkan Adele dengan pilihan pertama ya. Yang ini adalah Send My Love to Your New Lover. This was all you, none of it me. You put your hands on my body and told me. Okay, setelah itu masih dari Adele, dua nomor tentunya. Setelah Send My Love to Your New Lover, yang ini adalah Rolling in the Deep. Fever pictures bringing me out the dark. I can see you crystal clear. Itu nomor pilihan pertama, rekan Jati ya. Dua nomor dari Adele. Kalau suka, langsung chat saya. Bisa ya, via TikTok langsung kasih tahu atau di 0811 682 1036, nomor 1 ya. Lanjut dengan dua nomor dari Justin Bieber ya. Yang ini adalah One Less Lonely Girl. Dan lanjut, masih dari Justin Bieber, setelah One Less Lonely Girl ada Favorite Girl. Favorite Girl ya. Ini juga akan saya hadirkan. Oke, dua nomor dari Justin Bieber juga saya jadikan pilihan kedua untuk Anda. Lanjut dengan penyanyi ketiga, rekan Jati ya. Saya punya Katy Perry. Yang ini adalah Roar. Lanjut dengan Unconditionally, masih dari Katy Perry. Oke, itu dia nomor dari Katy Perry, saya jadikan pilihan ketiga. Lanjut dengan pilihan penyanyi keempat, saya punya Ed Sheeran featuring dengan Beyoncé dengan Perfect. Dan satu lagi nomor dari Ed Sheeran, Thinking Out Loud ya, original soundtrack dari Me Before You. Will your mouth still remember the taste of my love? Itu dia ya, dua nomor dari Ed Sheeran. Ini pilihan keempat ya. Langsung pilihan kelima, rekan Jati. Saya punya Coldplay. Kolaborasinya di nomor yang satu ini dengan BTS dengan My Universe.

Okay. Kalau pilih Coldplay, jangan lupa ya, pilihannya adalah nomor 5. Yang kelima ya. Lanjut dengan Coldplay, yang ini adalah Up and Up. Saya jadikan pilihan kelima rekan Jati ya, di 0811 6820 336. Nah, kalau yang mau bergabung silakan. Fixing up a car, driving it again, searching for the water, hoping for the rain, up and up. Lanjut ya, saya perdengarkan pilihan terakhir rekan Jati, pilihan keenam. Saya punya Michael Jackson, Love Never Felt So Good. Kebetulan memang lagi tayang nih film Michael rekan Jati ya. Jadi gak ada salahnya malam hari ini saya hadirkan dua nomor dari Michael Jackson. Okay, dan nomor selanjutnya dari Michael Jackson, yang ini adalah Man in the Mirror. Jadi ada dua nomor kan Jati ya,

gue. Itu dia pilihannya rekan Jati. Silakan yang mana ingin Anda dengarkan di kesempatan malam hari ini, boleh kasih tahu saya ya. Sekali lagi, nomor 1 itu adalah Adele, nomor 2 itu ada Justin Bieber, nomor 3 ada Katy Perry, nomor 4 ada Ed Sheeran, nomor 5 ada Coldplay, dan nomor 6 ada Michael Jackson ya. Saya tunggu pilihannya rekan Jati di 0811-682-1036, ataupun Anda boleh kasih tahu saya ya, yang bergabung malam hari ini via TikTok ya, live TikTok, boleh juga kasih tahu saya. Saya mau sapa ada Bang Der, ada Aster, ada Eko Murisanjaya, ada Nelvia, ada Junior Jin juga yang malam hari ini konsen via TikTok live ya. Boleh kasih tahu nomor mana yang ingin Anda dengarkan ya. Sembari menunggu pilihan Anda rekan Jati, ini sudah ada yang masuk ya. Oke. Ada Amir ya, yang suka katanya nomor dari Katy Perry. Nanti akan saya putarkan ya. Tapi sambil menunggu pilihan lainnya rekan Jati, saya mau hadirkan dua nomor terlebih dahulu dari JCG. Karena kita malam hari ini adalah zonanya double hits, pasti dua nomor dari satu penyanyi. Yang ini terlebih dahulu rekan Jati, original soundtrack dari film Pitch Perfect 2, Flashlight.

0: Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun, bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Inspirasi sehat.
3: Kami coba promosikan cara lain untuk konsumsinya, karena kalau pakai cara lain, kan kalau sayur apa saja dimasak, hilang gizinya. Apa, sebagian berkurang. Sebagian sudah masak, sudah hilang, apa. Jadi kami promosikan penggunaan dalam banyak macam. Misalnya, sayur bening kalau sudah makan daun kelor, tetap makan daun kelor pakai dengan sayur bening. Okay. Tapi kalau mau jus, diseduh, apa, ada banyak cara lain.
0: Tenanglah dalam diam, langitkan saja setiap doamu. Jangan pernah ragu karena Allah tahu setiap isi hati dan harapanmu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
4: Inilah 103,6 Jati FM.
5: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
6: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, masih terus dari 103,6 Jati FM, Dahatoh Banda Aceh. Senang sekali rekan Jati di kesempatan malam hari ini. Ada rekan-rekan yang bergabung via live TikTok, itu adalah teman-teman lama saya. Ada Kiki, selamat malam. Ada Bang Prak juga. Ada siapa lagi tadi ya? Selamat malam kembali Kak Wish. Jadi ingat siaran dulu. Sukses selalu untuk Jati FM katanya. Yang pasti memang sukses juga untuk Bang Prak ya. Saya jadi ingat nih dengan siaran kakek yang dulu hadir di 103,6 Jati FM bersama Bang Prak, rekan Jati ya. Nama udaranya dulu beda gitu ya. Okay, sukses pastinya untuk Bang Prak dan juga untuk Kiki tadi ya, dan juga yang lainnya yang sudah gabung di kesempatan malam hari ini. Nomor-nomor pilihan tentunya dari 103,6 Jati FM saya hadirkan ya. Saya mau sampai yang sudah masuk dulu via WhatsApp di 0811 6821036 ya. Ada Kak Zu ya, Kak Zubaidah dari Sabang nih rekan Jati. Yang dipilih adalah Ed Sheeran. Kemudian ada juga Bu Dewi ya, yang dipilih malam hari ini adalah Coldplay. Belum ya, Coldplay belum hadir. Oke, sebelum Coldplay, saya mau hadirkan tadi ada siapa ya, Amir yang sudah meminta dua nomor dari Katy Perry. Nah, itu dulu yang saya hadirkan sebelum nanti pilihan dari Kak Zubaidah saya hadirkan. Anda malam hari ini rekan Jati yang bergabung via live TikTok, boleh kasih tahu saya ya, yang mana ingin Anda dengarkan boleh kasih tahu. Pilihannya adalah Adele, Justin Bieber, Katy Perry, Ed Sheeran, Coldplay, Michael Jackson. Dan memang malam hari ini adalah nomor-nomor dari mancanegara ya. Minggu depan kita balik lagi ke nomor-nomor dari negeri kita sendiri. Yang pasti dua nomor dari satu penyanyi yang tentunya hadir di 103,6 Jati FM.

0: seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: 103,6 Jati FM.

Ya, satu nomor sudah hadir dari Katy Perry dengan Unconditionally. Menemani kita Rekan Jati 55 menit lepas dari pukul 20 malam hari ini. Dan selamat malam paling baik untuk Anda yang masih terus konsen di 103,6 Jati FM dan juga di live TikTok kita malam hari ini. Ada Martha Lia ya. Salam buat teman-teman semua, semoga sehat selalu ya. Amin. Pastinya kita mendoakan orang-orang di sekitar kita dan diri kita sendiri dalam kondisi baik-baik saja, Rekan Jati ya. Kiki dulu siaran di Radio Jati FM, Rekan Jati, itu di tahun berapa tuh ya? Saya ingat itu di 2006 ya, kalau saya nggak salah, 2006 apa 2007 gitu ya. Bahkan waktu itu Radio Jati FM masih ada di Penayung, Rekan Jati. Dan sampai sekarang pastinya setelah ada di Mibo, Radio Jati FM masih tetap menemani Anda ya. Frekuensinya tidak berubah di 103,6. Dengerin via streaming di www.radiojatifm.com. Ada Pranzi ya. Oh, Kiki bilang dia tahun 2006. Mulai tahun 2006. Pranzi dari kakak Ana di Sukadamai, pilihannya adalah nomor 2. Berarti yang dipilih adalah Justin Bieber ya. Ini mesti saya catat nih Rekan Jati, takutnya nanti kelupaan ya. Dan kalau ngomongin tentang Katy Perry yang nomornya sudah saya hadirkan di kesempatan malam hari ini, Rekan Jati ya, ternyata dia menjadi pengisi dari bisa dikatakan mengisi pembukaan Piala Dunia 2026 di Los Angeles, Amerika Serikat. Jadi akan dimeriahkan oleh Katy Perry salah satunya, termasuk nanti ada Lisa Blackpink juga ya. Dan daftar sementara para artis yang akan mengisi pembukaan sepak bola sejagat pada 12 Juni tersebut diumumkan oleh Presiden FIFA Gianni Infantino melalui media sosial Instagram pribadinya, Rekan Jati. Kita tunggu saja ya. Ada superstar global Katy Perry, Future, Anita, Lisa, Rema, dan Tila akan menjadi bintang utama perayaan di Los Angeles dengan artis-artis terkenal dunia lainnya yang kita tunggu saja, Rekan Jati ya. Langsung saja dua nomor yang saya hadirkan yang diminta oleh Kak Zubeda terlebih dahulu ya. Benar ya, Ed Sheeran yang dipilih di kesempatan malam hari ini, yang ini adalah Perfect. Setelah itu nanti akan ada Thinking Out Loud. Jangan kemana-mana, Rekan Jati. Well,

Iya, masih terus dari 103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh. Yang ini adalah Thinking Out Loud dari Ed Sheeran. Masih terus menemani kebersamaan kita di 103,6 JT FM. Fadel, selamat malam. Ada Max Dove Motor juga, selamat malam. Yang memang malam hari ini banyak sekali yang bergabung via live TikTok ya. Tadi ada request juga dari Pranzi ya. Benar ya, yang diminta adalah Ed Sheeran, benar ya? Oke. Okay. Dia pilihannya nomor 2. Nomor 2 Justin Bieber belum ya. Pranzi ditunggu. Yang milih Coldplay tadi Kiki sudah saya hadirkan. Dan juga yang milih Coldplay adalah Bu Dewi yang bergabung via WhatsApp JT FM di kesempatan malam hari ini ya. Jadi saya mau putarkan nomor dari siapa ya? Coldplay dulu ya. Coldplay belum saya putarkan rekan JT, yang diminta oleh Bu Dewi dan juga Kiki, tapi sudah saya persiapkan di kesempatan malam hari ini. Setelah itu nanti 2 nomor dari Justin Bieber yang diminta oleh Pranzi akan saya hadirkan. Gimana kabar Anda rekan Jati? Malam hari ini yang baru bergabung di 103,6 Jati FM, hari Seninnya seperti apa? Terasa capek, terasa lelah ya? Ada yang masih tetap semangat walaupun terasa capek, tapi malam hari ini dengan nomor-nomor yang saya hadirkan dari 103,6 JT FM bisa membuat suasana malam hari Anda menjadi lebih baik lagi ya. Pulu-pulu selamat malam juga yang sudah bergabung. Langsung saja ya, 2 nomor dari Coldplay saya hadirkan terlebih dahulu. Yang ini dia. Oke, okay. Ada siap-siap nih Bu Dewi dan juga Kiki ya. My Universe, kolaborasi yang sangat apik sekali antara Coldplay dan BTS. Ini dia, jangan kemana-mana rekan chatnya.

0: Saat kamu menolong orang lain, kamu akan merasakan kebahagiaan yang lahir dari dalam jiwa. Karena setiap kebaikan yang tulus selalu membawa ketenangan di dalam hati kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
4: Inilah 103,6

0: give up.
1: Oke, yang ini adalah Coldplay dengan Up and Up ya. Masih terus menemani kebersamaan kita rekan Jati. Waktu terus berjalan ya, gak terasa sudah 20 menit lepas dari pukul 21 rekan Jati ya. Tentunya masih terus lanjut kebersamaan kita. Yang tersisa adalah nomor dari Justin Bieber, Adele, dan juga Michael Jackson. Tadi ada Pranzi ya, yang suka dengan Justin Bieber. Saya sudah persiapkan dua nomor dari Justin Bieber di kesempatan malam hari ini, rekan Jati ya. Dan memang kalau ngomongin Justin Bieber, rekan Jati, memang setelah dia 4 tahun absen dari tour, dia kembali tampil sebagai penampil utama di panggung Coachella ya. Namun aksinya memang memicu kontroversi saat dia bernyanyi diiringi klip YouTube. Bahkan di beberapa bagian dia tidak bernyanyi sama sekali. Dan hampir 125 ribu pengunjung yang memadati area Coachella setiap akhir pekan

Sahabat itu seperti mata dan tangan. Ketika mata menangis, tangan yang mengusapnya. Ketika tangan terluka, mata ikut menangis. Karena satu sahabat yang memahami air matamu lebih berharga daripada 1000 teman yang hanya melihat tawamu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, masih terus dari 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Kita masih menikmati Rekan Jati, nomor-nomor pilihan di kesempatan malam hari ini untuk zona double hits pastinya yang hadir di Radio Jati FM setiap hari Senin dari jam 8 sampai jam 10 malam ya. Anak rantau selamat malam sudah bergabung. Jauh-jauh ya merantau ke kota Banda Aceh. Senang sekali bisa bergabung juga via live TikTok ya. Ada Kivana, selamat malam. Untuk Mas Gan juga, selamat malam sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Dua nomor dari Justin Bieber sudah saya hadirkan. Tadi adalah One Less Lonely Girl, dan yang ini adalah Favorite Girl ya. Yang tersisa Rekan Jati malam hari ini adalah Adele dan Michael Jackson. Kita masih punya waktu kurang lebih 30 menit ke depan. Nanti saya tambah ya dengan nomor dari Spice Girl. Oh iya, tadi ada yang bergabung via TikTok juga minta Saigon Cake ya. Oke, saya usahakan Saigon Cake akan saya hadirkan. Selamat malam juga untuk Mama Nurul yang juga sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Pak Runisa, selamat malam sudah bergabung juga via live TikTok ya. Yang sudah bergabung juga via WhatsApp di kesempatan malam hari ini, ada Amir tadi, ada Bu Dewi, ada Kak Zu, terima kasih ya. Senang sekali malam hari ini nomor-nomor pilihan yang sudah dihadirkan di 103,6 Jati FM bisa menemani malam hari Anda ya. Langsung saja Rekan Jati, dua nomor berikutnya yang saya sudah persiapkan malam hari ini adalah dua nomor dari Adele ya. Yang satu ini, Send My Love to Your New Lover. Nanti lanjut dengan Rolling in the Deep. Pastikan tetap terus konsen di 103,6 JTFM.

Hidupmu tidak menjadi lebih baik hanya karena kebetulan. Hidupmu akan menjadi lebih baik ketika kamu berani berubah, berani memperbaiki diri, dan terus melangkah ke arah yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

pikir. Kan jadi sudah dua nomor saya hadirkan dari Adele di kesempatan malam hari ini. Yang ini adalah Rolling in the Deep. Sebelumnya nomor dari Adele yang saya sudah hadirkan adalah Send My Love to Your New Lover. Oke, selamat malam untuk Koko Ihsan, untuk Jul Fahmi, Dubai 91,8 FM juga yang malam hari ini bergabung via live TikTok ya. Oke, kalau ngomongin tentang Adele, rekan jati Adele ya, dia memang di akhir tahun 2025 yang lalu katanya siap untuk menjajal dunia baru. Dia melakukan debut acting dalam film Cry to Heaven. Ini proyek terbaru garapan desainer dan sutradara Tom Ford. Ya, Adele memang sudah memberi isyarat ingin mencoba hal baru sejak lama ya. Dan dia tidak punya rencana membuat musik baru. Itu pada tahun 2024 dikatakannya ya. Dan dia juga di akhir tahun 2025 mengatakan ingin istirahat mencoba hal kreatif lainnya. Dan film Cry to Heaven merupakan adaptasi novel Anne Rice di tahun 1982 yang berlatar Italia abad ke-18. Ceritanya mengikuti dua tokoh utama, seorang bangsawan Venesia dan seorang penyanyi opera rekan jati yang hidupnya saling terkait lewat rangkaian peristiwa dramatis. Oke, langsung saja rekan jati. Setelah dua nomor dari Adele, saya mau hadirkan dua nomor dari Michael Jackson rekan jati. Dan ini memang kebetulan ya, sudah beberapa minggu ini menjadi perbincangan film biopik dari sosok King of Pop Michael Jackson. Yang ini saya hadirkan kolaborasinya bersama Justin Timberlake ya, dengan Love Never Felt So Good.

Biar kan jadi album kompilasi The Essential Michael Jackson miliknya Michael Jackson ya, kembali menduduki posisi puncak tangga lagu album Inggris setelah 17 tahun ya. Dan dilansir dari Billboard ya, capaian tersebut dipicu lonjakan streaming usai perilisan film biopik Michael di bioskop. Dan album tersebut berhasil memuncaki official album chart Inggris edisi 8 Mei 2026. Ini menjadi pertama kalinya The Essential Michael Jackson kembali berada di posisi nomor 1 sejak 2009 ya. Di tahun tersebut Lekan Jati, album The Essential Michael Jackson naik ke puncak usai kabar wafatnya sang King of Pop. Dan album tersebut sukses bertahan 7 pekan di tangga album Inggris Lekan Jati ya. Tentunya kebangkitan popularitas Michael Jackson juga berdampak pada album klasik lainnya, termasuk album berjudul Thriller dan juga Bad Rekan Jati. Thriller sendiri dirilis di tahun 1982 naik ke posisi 6, sementara Bad melonjak ke peringkat 8 dan kembali masuk 10 besar untuk pertama kalinya dalam 14 tahun Rekan Jati ya. Jadi memang ini tidak lepas dari kesuksesan film biopik Michael yang turut dinilai menjadi faktor utama kebangkitan popularitas karya-karya sang legenda di tangga musik global Rekan Jati ya. Jadi filmnya yang dibintangi oleh Jafar Jackson Rekan Jati, Jafar Jackson itu yang menjadi Michael Jackson adalah keponakannya sendiri yang memerankan sang legenda pop dalam debut akting layar lebarnya Rekan Jati ya. Dan film Michael sendiri dibuka itu di akhir pekan tanggal 24 April 2006 ya. Sampai sekarang masih diputar Rekan Jati ya. Dengan debut domestik sebesar 97,2 juta dolar Rekan Jati atau sekitar 1,6 triliun. Merupakan pendapatan terbesar untuk film biografi dalam sejarah ya. Yang berikutnya saya hadirkan Spice Girl untuk Anda dengan Who Do You Think You Are?

103,6 JT FM, The Hatok Banda Aceh. Rekan JT, terima kasih untuk Anda yang sudah konsen sedari tadi di 103,6 JT FM, baik yang gabung juga di live TikTok dan juga via WhatsApp di kesempatan malam hari ini. Kita bertemu kembali di zona yang sama, di zona double hits Rekan Jati setiap hari Senin ya, dari jam 10 malam, bukan jam 10 malam, jam 8 sampai dengan jam 10 malam Rekan Jati ya. Dan tentunya setelah saya jangan kemana-mana, ada rekan saya nanti yang akan lanjut menemani Anda sampai jam 12 malam ya. Langsung saja Rekan Jati dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Kesi yang bertugas sign off dari 103,6 JT FM. Sama seperti yang dibawakan oleh Spice Girl dengan goodbye, I have to say goodbye juga. Saya harus say goodbye untuk Anda juga di kesempatan malam hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Dimineața, arată stigăvă mătă.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Selamat malam rekan Jati, gimana kabarnya pada malam hari ini? Sehat dong pastinya rekan Jati ya. Tentunya masih bersama Rama yang bakal menemani Anda dari pukul 10 hingga nanti di pukul 12 di program Apa Ceritanya nih rekan Jati. Jadi buat Anda ya, rekan Jati semuanya tentunya yang mau cerita, curhat bareng kita tentunya bisa nih rekan Jati. Dan pada hari ini Rama bakal ngebahas sesuatu buat Anda. Pastinya tetap konsen ya di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

Iya, tentunya masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati. Waduh, Rekan Jati, gak kerasa ya? Gak kerasa apa nih, Rama? Gak kerasa kita bakal ngebahas sesuatu yang bakal menarik pada malam hari ini. Karena kemarin kita sudah ngebahas tentang bicara publik nih, Rekan Jati. Tapi, by the way, sebelum kita ngebahas ke tema, Rama mau tanya sesuatu nih buat Anda semuanya yang ada di luaran sana atau yang lagi berada di rumah gitu ya, Rekan Jati, yang pasti masih setia dengan RIN 103,6 Jati FM. Rekan Jati, pernah gak sih ngerasain sesuatu dalam hidup menjadi beban gitu? Atau ketika kita hidup, ada sesuatu permasalahan yang terus dipikirkan sehingga adanya kesetresan gitu ya, kesetresan atau mengalami hal sesuatu yang janggal gitu ya dalam pikiran gitu. Ada gak, Rekan Jati? Kalau ada, boleh dong cerita bareng kita pada malam hari ini. By the way, Rekan Jati, dari apa namanya tadi ya, kesetresan yang kita jalani setiap harinya, Rama hari ini bakal ngebawain tema sebenarnya jauh sih dari pertanyaan yang Rama tanya tadi gitu ya. Hari ini kita bakal ngebahas tentang role model. Karena kemarin kita sudah ngebahas tentang tips-tips dari bicara publik itu tersendiri. Jadi kita hari ini bakal ngebahas role model. Sebenarnya apa itu role model, Rekan Jati? Ada yang tahu?

Nah, Rekan Jati, untuk role model itu tersendiri adalah seseorang, yaitu seperti pemimpin, tokoh atau mentor yang perilakunya, sikapnya dan prestasinya patut ditiru dan dijadikan panutan gitu. Mereka yang menginspirasi dan memotivasi orang lain untuk berkembang, mencapai tujuan serta mencontoh hal-hal yang paling positif. Nah, Rekan Jati, secara bahasa tersendiri ya, sebenarnya role model itu dari bahasa Inggris nggak sih, Rekan Jati? Yang artinya mungkin teladan atau sesuatu yang bisa dicontoh atau perbuatan dan sifat yang ya pastinya dicontoh gitu. Jadi siapapun orangnya dan ketika kita kagum dan menjadi contoh, itu menjadi role model itu tersendiri gitu. Tapi sebelum kita ngebahas tentang role model, Rama mau cerita sedikit ya dari role modelnya Rama gitu ya. Siapa sih yang dari belakangan ini atau ketika masa hidupnya Rama menjadi role model dan bisa membangkitkan motivasi Rama untuk bisa mungkin sekarang Rama suka jadi MC gitu, atau sesuatu yang bisa membanggakan Rama gitu, Rekan Jati. Siapa dia gitu? Kalau dari Rama sendiri ada Anies Baswedan, bapak kita Anies Baswedan. Kenapa menjadi role model? Tentunya karena lihat dari bagaimana cara berbicara, bagaimana cara beliau komunikasi, menjadikan itu role model Rama gitu. Rama bangga banget bisa nggak berkenalan sih, Rekan Jati, kayak bisa mengenal lebih jauh bapak Anies gitu. Tapi itu membuat Rama seakan gentar hatinya gitu ketika beliau berbicara, ketika beliau mengungkapkan ada hal-hal positif yang Rama ambil, dan oh caranya tuh seperti ini gitu, atau oh ternyata ketika beliau berbicara dan komunikasi itu seperti ini gitu. Jadi Rama termotivasi untuk melakukan hal seperti beliau gitu, Rekan Jati. Nah, sebenarnya fungsi dari role model itu tersendiri gitu ya, menjadi acuan perilaku positif nih gitu ya pastinya, dan meningkatkan moral dan menciptakan lingkungan yang kolaboratif gitu ya. Rekan Jati, ada nggak sih yang role modelnya yang jahat-jahat gitu? Sebenarnya itu bukan role model, Rekan Jati, jadinya gitu ya. Karena kita sebenarnya nggak boleh melihat sesuatu dari apa yang negatifnya gitu. Sebenarnya kita lihat dari apa yang beliau katakan, dan jangan lihat siapa orangnya gitu.

Ya, Rekan Jati, gitu dia tentang role model. Jadi buat Anda yang mau ceritain satu role modelnya, boleh nih. Telepon Pia. Telepon kita ya di 08 11 682 1036. Atau bisa Pia telepon rumah kita nih, Rekan Jati, di 06 514 1036. Marma ulangi sekali lagi ya, bisa Pia telepon kita di 08 11 682 1036. Atau bisa via telepon rumah di 06 514 1036. Rama, tunggu ya, siapa nih role modelnya? Kita Rekan Jati ya, dan menceritakan tentunya bersama kita nih di 103,6 JTFM. Oke, kita bakal dengerin satu nomor bagus buat Anda.

Ya, terima kasih yang masih setia dengan kita di 103,6 Joto FM, The Heart of Banda Aceh Rekan Jati. Gak kerasa lama sudah menemani Anda setengah jam yang berlalu ya. Jadi buat Anda selama apapun tentunya masih mendengarkan nomor-nomor bagus dari kita. Dan tentunya kita bakal ngebahas hal-hal yang paling menarik malam hari ini. Hatimu terlalu. By the way, buat Anda yang lagi di warkop atau di kafe, ceritanya lagi apa nih? Lagi ngobrol tentang ngebahas apa ini? Ada yang ngebahas bisnis nggak, Rekan Jati? Waduh, biasanya paling sering terjadi itu ya, apalagi sama teman, sama kawan, sama sahabat. Ceritanya mau bikin bisnis yang baru gitu. Bisnis yang kita jalani nantinya ke depannya, tapi nyatanya sampai sekarang gak jadi-jadi. Waduh. Tak tersenyum lagi. Ya tapi terkait dari hal itu semuanya, itu jadi hal candaan kita ya sama teman-teman. Yang mungkin ada sesekali yang bisa jadi hal-hal serius gitu ya dengan membahas bisnis. Ceritanya kan ya kayak tadi ya mau buka bisnis tapi ya gitu, bakalan gak jadi ini sampai kapan pun ya gitu ya Rekan Jati. Tapi kita sudah ada yang bergabung pada hari ini di 103,6 Jati FM via WhatsApp. Kita bakal ceritain nih ya, karena dia mau cerita nih bareng kita. Buat Anda tetap konsen dan setia dengerin kita di 103,6 Jati FM. Takkan selama ini. Halo Rama, kenalin nama saya Fitri. Dari mana nih? Jauh banget, dari Jawa Barat katanya. Halo Fitri, gitu. Sebenarnya Rama dari role model itu sebenarnya lucu gitu ya, funny aja Rama katanya. Di media sosial kelihatannya hidupnya rapi gitu ya, omongannya bijak, pencapaiannya banyak Rama. Tapi kok makin lama kita sadar, ternyata banyak juga ya, cuman penampilan doang gitu Rama. Yang dipuji bukan prosesnya, tapi pencitraannya. Waduh, ngeri ya ceritanya. Jika memang ini tak ada harapan. Ada orang yang dijadikan panutan karena terlihat sukses nih Rama. Padahal di belakang layar katanya, hidupnya berantakan. Ada yang suka kasih motivasi soal kerja keras, tapi ternyata hasil numpang nama orang lain Rama gitu. Ada juga yang kelihatan saling sederhana, paling merakyat, tapi semua cuma konten. Waduh Fitri, jangan dibongkar dulu deh role modelnya gitu ya. Makanya sekarang Rama banyak yang mulai lelah atau capek sendiri nih gitu, kalau terlalu mengidolakan manusia. Karena manusia itu sendiri ya tetap manusia gitu, bisa salah, bisa berubah, bahkan bisa mengecewakan. Waduh Fitri, sudah dikecewain sama berapa orang nih Fitri? Waduh, sehingga mungkin role modelnya juga udah mengecewakan Fitri ya gitu. Waduh sakit gitu, sakitnya tuh sakit banget. Tapi makanya sekarang banyak role model yang mungkin gak apa-apa sih sebenarnya. Kita sebenarnya itu bukan pencitraan sih Rekan Jati, tapi kalau menurut Rama itu namanya kita kan pingin terlihat baik ya di depan orang lain gitu. Tapi kita kadang berusaha juga menjadi orang baik. Ya pasti ada salah kadang gitu kan, kadang ada khilafnya, tapi gak apa-apa kok. Tapi Rama, nih masih dari Fitri nih Rekan Jati, katanya. Sebenarnya, kata Fitri, sekarang itu Fitri-nya bukan mencari role model yang terlihat sempurna, tapi mencari orang yang jujur dengan proses hidupnya, yang gak pura-pura kuat, yang gak takut mengakui gagal, atau karena kadang yang paling menginspirasi bukan yang paling hebat, tapi yang paling nyata gitu Rama. Dan pastinya jangan sampai juga kita sibuk jadi versi keren di depan orang lain sampai lupa jadi diri sendiri. Waduh, deep banget nih Fitri. Karena hidup bukan soal terlihat menginspirasi, tapi benar-benar memberi pengaruh baik walau sederhana. Hatimu.
yaitu dia tadi rekan jati dari Fitri, dari Jawa tadi ya Fitri. Waduh, keren ya, jauh juga nih Fitrinya. Sebenarnya kalau dari Rama sendiri, rekan jati itu sudah betul sekali, karena kan role model itu sebenarnya bukan jadi patokan kita untuk kita lebih baik ke depannya, tapi biar termotivasi kita itu lebih semangat lagi memperjuangkan, kita termotivasi untuk belajar, bukan menjadi hal role model semuanya gitu dalam perbuatan atau bahkan kejahatan. Sebenarnya maknanya tuh bukan itu rekan jati. Terkadang ada orang yang pencitraannya tinggi tapi sebenarnya sosialnya enggak seperti realita yang kejadian gitu. Atau mungkin seringkali yang kita lihat banyak orang di sosial media postingannya bagus-bagus tapi real life-nya gak seperti itu. Tapi kalau menurut Rama, sebenarnya siapa sih yang mau menunjukkan sedihnya di depan orang? Gak ada rekan jati. Pasti orangnya mau ya menunjukkan hal yang terbaik gitu, bukan hal yang paling buruk gak sih? Gitu. Tapi apa yang dibilang sama Fitri juga pastinya bener banget, pastinya real banget dan realita banget. Itu dia tadi dari Fitri. Salam-salam buat Fitri di Jawa ya. Semoga sehat terus Fitri dan pastinya cari role model untuk berusaha dan bersemangat lagi.

Ya, tentunya Rekan Jati masih bersama Rama ya di zona apa ceritanya gitu. Jadi di tanggal berapa nih Rekan Jati? Tanggal 11 Mei ini gak kerasa sebentar lagi kita bakal ngehadapin cuti lagi, libur lagi. Sebenarnya kita udah banyak cuti ya di sebelum tanggal 11 ini. Tapi nanti kedepannya semoga di hari liburnya ya libur gitu. Bukan hanya sekedar kata libur, tapi ya pastinya kita relax, santai, menghadapi pekerjaan, gak di deadline gitu ya, atau ditelepon-telepon dalam pekerjaan gitu. Dan tentunya kita juga sudah mau mendekati Lebaran Idul Adha. Udah boleh nih dipersiapkan apanya nih? Kuenya dong. Kue Lebarannya udah boleh dipersiapkan. Walaupun Idul Adha gak identik banyak yang datang ke rumah gitu ya, yang bertamu ya, tapi adalah 1-2 orang yang bakal datang gitu untuk silaturahmi. Kita bakal dengerin satu nomor bagus buat Anda yang bakal mendengari dan masih setia di 103,6 Jati FM. Tentunya buat Anda selamat mendengarkan, dan ini lagu yang ya menyakitkan sih. Pastinya tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ketika semangatmu mulai padam, cobalah kembali ke titik awal. Ingat kenapa kamu mulai perjuangan ini. Ingat apa yang kamu kejar. Dan ingat siapa yang selalu kamu cintai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Setiap harapan pasti ada rintangan. Setiap tujuan pasti ada ujian. Jalan yang sulit bukan berarti harus menyerah, karena disitulah kita belajar menjadi lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

Ya, tentunya masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda, Syarekan Jati. Itu dia tadi lagu dari Coldplay, Spark. Gimana sedih ya dengerinnya? Mungkin ada sesuatu hal yang hari ini kita jalani, baru bekerja, atau ngelakuin sesuatu nih Rekan Jati. Tapi gak apa-apa Rekan Jati, semuanya kita bakal jalani semuanya. Ya, santai gitu ya. Kita sudah ada yang bergabung pada malam hari ini, Rekan Jati. Tentunya ya, kita angkat dulu nih Rekan Jati. Boleh ya, kita angkat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Aduh, terputus ya tadi rekan Jati ya. Rama ulangi sekali lagi buat Anda yang ingin bercerita ke kita bisa di 08 11 62 1036, atau bisa via telepon rumah kita rekan Jati di 06 51 41 036. Ditunggu.

0: Sebelum kita menenggelarkan jati ya, berbicara tentang role model pasti bakal berbicara tentang menginspirasi gitu ya. Iya rekan jati gitu ya. Tapi dari itu semuanya kita bakal tetap berusaha dan kita ngangkat dulu nih ada yang sudah bergabung pada malam hari ini rekan jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, apa kabarnya pada malam hari ini? Sehat?
1: Alhamdulillah, okenya sehat.
0: Alhamdulillah sehat nih Kazu.
1: Ya?
0: Alhamdulillah Rama sehat.
1: Alhamdulillah,
0: Kak Zul
1: juga sehat juga.
0: Oke, Kak Zul, gimana? Udah makan malam? Udah ya dong pastinya ya?
1: Udah dong.
0: Lagi apa nih kegiatannya Kak Zul malam hari ini?
1: Kegiatannya apa?
0: Lagi apa tuh, Mbak? Apa kemarin Kak Zul bilang? Pulau Kapuk. Apa ya Kak Zul? Itu ya?
1: Lagi buku apa?
0: Apa ya? Iya kan Kak Zu?
1: Kasur.
0: Oh kasur, lagi di atas kasur gitu Kak Zu ya?
1: Belum.
0: Oh belum. Jadi di mana? Di TV, di depan TV?
1: Enggak lah, ini kan lagi dengar radio, deh itu depan radio.
0: Oh depan radio, oke Kak Zu. Oke Kak Zu, hari ini kita ngebahas tentang role model. Kak Zu tahu role model. Siapa sih tokoh Kak Zu yang paling sampai saat ini bisa ngebuat Kak Zu itu termotivasi Kak Zu? Boleh ceritain ke Rama.
1: Ini maksudnya orang terdekat apa public figure?
0: Boleh public figure, boleh orang terdekat, siapapun boleh.
1: Siapa ya? yang jelas
0: apa Kak Zu?
1: Orang tua kita Kak Zu
0: dong. Betul, tapi kan bisa jadi orang tua Rama juga pastinya.
1: Tapi beda produk kan.
0: Oh beda produk ya, ya. Mungkin boleh momen ceritain apa yang bisa terkenang sampai saat ini Kak Zu.
1: Berhubung Kak Zu dekatnya sama almarhum Bapak ya. Kak Zu banyak sih yang kadang-kadang yang dikatain Bapak sering Kak Zu lakukan.
0: Apa tuh?
1: Contoh kalau beliau sering katakan kita maksudnya jangan terlalu seuzon sama orang.
0: Ya betul. Lagi lanjut.
1: Lanjut, memang hal sepele sih.
0: Yes.
1: Misal sampai sekarang tak dilakukan, misal ada menu masakan.
0: Oh, menu masakan.
1: Misalnya kalau udah malam nih, walaupun tinggal sedikit, itu harus kita nasi.
0: Oh, gitu.
1: Jadi bisa kita manfaatin besok pagi, ataupun siapa tahu ada tetangga ataupun anggota keluarga yang tengah malam lapar mau makan. Tidak-tidaknya menu yang kita panasin itu nggak basi.
0: Betul.
1: Jadi bisa kita makan. Habis itu apa lagi ya?
0: Banyak Kak Zu ya.
1: Banyak yang nggak tadi kerjakan.
0: Pasti ya Kak Zu ya. Apalagi ya pasti banyak larangan dari orang tua kita juga.
1: Pasti yang terbaik. Kak Zu gitu juga sama anak Kak Zu.
0: Betul.
1: Kak Zu yang bilang jangan dendam, tapi Kak Zu sendiri dendam.
0: Oke, makasih Kak Zu. Apa?
1: Tunggu dulu.
0: Kan
1: kita cuma pandai teori aja.
0: Betul.
1: Prakteknya
0: anak kita
1: belakang nanti.
0: Siap Kak Zu, makasih.
1: Apa
0: Kak Zu?
1: Biasa aja lah bilangnya apa Kak Zu.
0: Apa Kazu?
1: Lagi gerimis nih. Lagi gerimis.
0: Oh, oke. Okay? Oke, okay, aman. Oh,
1: itu gimana? Enggak tahu gitu, mana tahu.
0: Aman sih Kak Zu cuacanya.
1: Ya inilah aman karena hidup lampu.
0: Eh.
1: Coba matiin lampu gua, enggak aman gitu
0: tadi. Selain malam Jumat sih aman bagi Rama.
1: Oh, aman ya.
0: Aman, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa dites?
0: Oh. Janganlah Kak Zu. Oke, okay, makasih Kak Zu.
1: Masa kalah sama Gigi?
0: Siapa yang bilang kalah? Menang dong.
1: Enggak lah, Gigi keren kemarin coba lihat di live. Mati lampu dia selu aja.
0: Rama juga gitu.
1: Sama Abang Ikan.
0: Oke, okay, makasih Kak Zu udah mau cerita.
1: Tapi tadi Kak Zu lihat di status Bang Ikan kok gak ada Rama?
0: Di status Bang Ikan? Maksudnya, oh... Oh, Rama hari
1: kan ada.
0: Rama hari ini ada kegiatan.
1: Oh, enggak.
0: Yang tidak bisa ya. Diganggu gugat, Kak Zu.
1: Iya, ya. Jadi enggak bisa perbaikan gizi dong tadi.
0: Betul sih, bagi anak kos sih sebenarnya enggak bisa perbaikan gizi, tapi enggak apa-apa, Kak Zu. Di lain hari mungkin ada.
1: Oke, amin. Nanti ya acaranya sunatan siapa ya?
0: Siapa tuh?
1: Siapa yang mau disunat? Tidak ada acara itu.
0: Oke, okay, Kak Zu, mau diputarin lagu apa?
1: Dulu, mungkin sunatan waduh nanti ada acara nanti kalau datang.
0: Oke.
1: Maksudnya anak waduh.
0: Ya betul.
1: Oke lah lagu satu.
0: Apa tuh?
1: Berhubung hujan.
0: Oh, berhubung
1: hujan nih. Tapi cuaca nggak dingin, nggak dingin juga nih.
0: Karena Kak Zu di dalam rumah, makanya nggak dingin. Coba keluar.
1: Ah, ngapain keluar yang kayak gini?
0: Nah, itulah makanya dia nggak dingin.
1: Dingin, biasa kok dingin-dingin aja.
0: Apa nih, Kak Zu?
1: Alah, berhubung Kak Zu mau pulau kapuk. Jumuk hati aja lah.
0: Apa tuh judulnya?
1: Soalnya kalau di luar kan banyak nyamuk. Udara dingin. Jadi kan enak kita pakai selimut. Selimut hati aja.
0: Selimut hati.
1: Dewa.
0: Oke, ada nih. Bakal kita putarin Kak Zu. Salam-salam buat siapa?
1: Siapa-siapa udah masuk?
0: Ya Kak Zu. Kak Zu doang.
1: Hah? Kemana yang lain?
0: Yang lain mungkin lagi di luar.
1: Iya.
0: Udah tidur mungkin. Udah jam 11 ya Kak Zu ya.
1: Oh ya, mesti cek waduh asik tung bebeknya mungkin ada yang enggak masuk satu tadi enggak pernah cari gitu. Oke lah, salam yang jelas buat Rama, selamat bertugas Rama. Mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan nanti pulang ke rumahnya sampai dengan selamat ya.
0: Amin.
1: Oke.
0: Okay? Amin.
1: Oke.
0: Oke, Kak Zu.
1: Oke. Okay. Ini selalu aja bilang opinya jangan terlalu ngejar.
0: Oke.
1: Itu Kak Zu mau salamin juga buat Bu Dewi, Kak Ana, alah buat semuanya lah. Belum tentu pun kak yang Kak Zu salamin nanti dengar.
0: Siap okay? Kak Zu, oke.
1: Okay. Oke, okay. Kalau gitu Kak Zu oke, permisi dulu, oke?
0: Oke.
1: Oke, Kak Zu permisi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi dari Kak Zubaidah. Deep banget ya ceritanya Kak Zu ya. Orang tua adalah role model pertama Kak Zu dan ya itu bagi Rama sangat deep dan dapet banget gitu. Kesannya tuh dapet banget gitu dari role model. Gak menunjukkan siapapun tapi langsung orang tua role modelnya gitu ya. Kalau Rekan Jati siapa nih role modelnya? Boleh dong ceritain bareng Rama. Tapi sebelum cerita kita bakal dengerin satu nomor bagus buat Anda. Tentunya dari requestan Kak Zubaidah. Semoga di sana ya di Sabang yang lagi hujan katanya rain after rain. Semoga tetap dingin lagi biar tetap hangat nih pastinya buat Kak Zu dan siapapun itu. Dan pastinya buat Rekan Jati yang mendengarkan di 103,6 Jati FM. Tetap konsen di 103,6 Jati FM dan selamat mendengarkan Selimut Hati.

Iya, Rekan Jati tentunya masih di 103,6 Jot FM dan dari Jalan Wedana. Tentunya Rekan Jati, karena kita malam ini ngebahas tentang role model. Itu dia tadi lagu dari Birds of Feather dari Billie Eilish. Siapa sih yang gak kenal Billie Eilish nih Rekan Jati? Walaupun lagunya sebenarnya gak cocok ya untuk malam yang sudah jam berapa ini, tapi Rama putarkan karena ini mengingatkan kita untuk nostalgia lagi nih Rekan Jati. Gitu ya. Ya, Rekan Jati pada malam hari ini di jam 23.36 ya, karena sudah 1 jam setengah Rama menemani Anda tentunya. Tentang role model ya, bagaimana sih konsep dari role model tersebut? Sebenarnya role model itu apa sih dan ceritanya ketika kita menjadi seorang role model yang bisa memotivasi banyak orang nanti ke depannya? Apakah kita siap gitu? Apakah kita bisa menjadi orang yang bisa menginfluence orang lain atau menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain? Itu semua tergantung kita dan tergantung persepsi kita masing-masing nih Rekan Jati. Karena semuanya tergantung niat ya, innamal a'malu binniat gitu ya. Jadi apapun yang kita hadapi, tapi ada sih pernah pepatah, mungkin ya ini salah atau benar gitu ya, ada pernah pepatah mengatakan bahwasanya sebaik-baiknya manusia itu adalah orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, seharusnya kita menjadi role model orang lain. Siapa sih yang gak senang kalau kita bisa menjadi contoh orang lain? Walaupun hanya sekejap gitu, walaupun hanya sebentar, tapi rasanya itu bakalan ada deep yang bakal kita rasakan.

Ya, tentunya masih bersama Rama nih yang ngebahas tentang role model. Kalau tadi Rama telah menjelaskan dan menceritakan dari role model Rama sendiri, kalau rekan Jati, siapa nih role modelnya gitu ya? Karena kalau kita ngebahas tentang ini, kita bakal ngebahas siapa yang bakal jadi panutan hidup kita gitu. Ya, kita bakal ngedarin satu nomor bagus buat Anda yang masih setia di 103,6 Jati FM. Tentunya tetap konsen dan selamat mendengarkan.

Hidup ini bukan tentang terburu-buru sampai ke tujuan, tetapi tentang menjalani proses dengan sabar, dengan ikhlas, dan dengan tawakal agar mendapatkan hasil yang terbaik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Saat kamu menolong orang lain, kamu akan merasakan kebahagiaan yang lahir dari dalam jiwa. Karena setiap kebaikan yang tulus selalu membawa ketenangan di dalam hati kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

masih dari Jalan Widana nomor 57 Mibu Banda Aceh. Waduh rekan jati, enggak terasa sudah 2 jam Rahma menemani Anda. Akhir kata ya, jadi pada akhirnya role model itu bukan tentang siapa yang paling sempurna, paling terkenal atau paling banyak dipuji orang, tapi siapa yang bisa memberi pengaruh baik lewat sikap sederhana dan ketulusan dalam menjalani hidup. Karena manusia terbaik bukan yang tak pernah salah, melainkan yang terus belajar jadi lebih baik setiap harinya. Dan mungkin tanpa kita sadar, semua di luar sana juga sedang menjadikan kita contoh dalam hidupnya. Maka tetaplah jadi diri sendiri, tetap rendah hati, dan tetap berjalan dengan versi terbaik kita. Karena inspirasi yang paling nyata sering lahir dari orang-orang yang tidak berpura-pura.

Rama izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat mendengarkan semuanya.

semakin larut. Tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi.

0: Inilah Radio Jati FM 103,6 Banda Aceh, segera undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.
1: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Setelah kita dewasa, barulah kita mengerti mengapa orang tua bisa bangun begitu pagi. Mereka bukan dibangunkan oleh alarm, tetapi oleh tanggung jawab dan kerasnya kenyataan hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi hari ini di edisi 12 Mei 2026 di hari Selasa. Masih dengan Tatia di sini, Rekan Jati di zona sarapan pagi menemani Rekan Jati di pagi hari yang sibuk beraktivitas ataupun yang lagi santai-santai di pagi hari ini. Rekan Jati yang mungkin tadi pagi ditemani dengan alarm bangunnya ataupun dibangunkan oleh orang tersayang ya. Semoga apapun yang sedang kita jalani di hari ini penuh dengan keberkahan. Dipilihnya. Ya, Rekan Jati di pagi hari ini Tatia bakalan nemenin Rekan Jati dari lintas daerah, nasional hingga internasional, hadir dengan berita-berita yang pastinya sangat update dan informatif di pagi hari ini. Rekan Jati konsen terus di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.